0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan Pemda DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran untuk melakukan pembenahan beberapa kawasan di Jakarta Pusat seperti kawasan Tanah Abang, Kebon Melati, Kampung Bali, hingga Kebon Kacang. Pramono masih enggan membeberkan besaran anggaran yang disiapkan untuk pembenahan di wilayah-wilayah tersebut, tetapi dana berasal dari APBD, dana CSR, serta dana KLB. Timnas Indonesia naik satu peringkat dalam daftar peringkat terbaru FIFA setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam lalu. Dikutip dari papan peringkat resmi FIFA, Indonesia menghuni peringkat ke-117 dengan koleksi 1.166,50 poin, berkat tambahan 9,45 poin selama berlaga dalam FIFA Asian Cup. FIFA mencatat Timnas Indonesia mendapat tambahan 4,12 poin pada saat mengalahkan Singapura, sebelum poin tersebut berkurang 0,66 poin ketika bermain imbang 0-0 melawan Malaysia.
0: Demikian Sonora Update.

92 Jakarta News Traffic and Music. Aduh, ramai sekali di Wawa dan TikTok pagi hari ini. Pak Indra, selamat pagi. Kemudian juga Pak Siprianus, hai. Wah, masih siaran pagi udah 3 hari. Kalau komentar saya, masalah topik pagi ini susah ya. Nggak bapak, nggak anak tersangkut masalah ijazah pembelajarannya. Rupanya demi kekuasaan bisa ditempuh banyak jalur. Tapi kenapa nggak dari awal untuk proses seleksi dan klarifikasi? Kalau sudah sekarang kan jadi banyak versi. Yang dulunya pro sekarang bisa kontra. Semoga baik-baik saja bangsa Indonesia. Dari kami sebagai rakyat, biar diungkap kebenarannya saja. Selamat pagi juga untuk Pak Heru di Bogor. Apa nggak ada yang lebih penting daripada mempermasalahkan ijazah, katanya. Kemudian ada lagi dari Pak Yosep di Tangsel. Pendapat saya, masih ada waktu untuk Gibran ikut ujian persamaan SMA. Asal serius pasti lulus. Kejar paket ini berarti ya Pak ya. Tadi juga ada yang menyampaikan informasi terkait dengan lalu lintas ya. Terima kasih Kak Zizi. Wah, udah lama gak denger Westlife nih. Until the end of time. Kak Zizi gimana, udah sehat? Sehat-sehat ya Kak ya, cepat pulih kembali. Yang lain yang belum berpendapat terkait dengan putusan MK yang tidak menerima gugatan terkait dengan syarat pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, Anda boleh berkomentar. Saya juga sudah buatkan polling ya di Instagram @sonorafm92.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.

hujan deh ya. Kalau memang belum hujan, gak apa-apa diputarin lagu ini. Biar cepat hujan, yuk mari-mari. Sudah banyak yang mengeluhkan tadi di Cimanggis, katanya sumurnya kering loh. Cimanggis padahal, deketan sama Bogor. Gimana kita nih yang Jakarta Utara nih? Kita baca koran dulu ya, sahabat Sonora. Untuk Rabu 7 Oktober 2026, Harian Kompas di headline-nya menulis judul MK tidak dapat mendiskualifikasi. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setingkat SMA. Meskipun demikian, MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Jadi MK tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah sertifikat diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat seperti yang disyaratkan oleh pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. Namun meskipun demikian, sahabat Sonora, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi atau membatalkan Gibran selaku wakil presiden. Jadi MK ini menyerahkan tindak lanjut persoalannya ke lembaga yang berwenang untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur di dalam UUD NRI tahun 1945. Ada di halaman 1, sahabat Sonora, Anda bisa baca selengkapnya atau juga update-nya ada di kompas.id. Kemudian masih di halaman depan, headline-nya membahas gegap gempita merayakan kemenangan tim Garuda. Gelar juara Piala ASEAN FIFA 2026 membasuh dahaga Indonesia, sahabat Sonora, akan prestasi sepak bola yang sudah cukup sekian lama kita nantikan. Gak heran capaian bersejarah itu dirayakan meriah baik oleh rakyat jelata maupun juga sampai ke pemimpin negara ikut merayakannya. Halaman 1 silakan dibaca. Kemudian masih di Harian Kompas juga, di halaman 3 ada yang menarik nih. Menanti tuah pergantian slogan Polri. Jadi kepemimpinan kepala Polri baru tidak ditentukan oleh seberapa banyak atau apa saja slogan baru yang diusung. Namun publik lebih berharap adanya perubahan kinerja Polri yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini sih semuanya kita aminin ya, sahabat Sonora. Dan tentunya masih banyak sekali berita menarik untuk hari ini. Saya suggest Anda untuk mendapatkannya, Harian Kompas yang terbit Rabu 7 Oktober. Atau Anda juga bisa simply membaca versi digitalnya di kompas.id.

Sahabat Sonora, kami update kembali untuk Anda informasi di ruas tol ya. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Pancoran ke exit Tegal Parang padat, sebaliknya Tanjung Duren yang ke exit Darmais pagi hari ini juga padat. Tol Janger, Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM17 mengarah Kunciran KM14 padat, Karangtengah KM11 padat, Kembangan KM8 mengarah Kedoya KM4 terpantau padat. Kemudian kita menuju ke tol Jorwe 2U, sahabat Sonora, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Sebaliknya, Ulu Jami, Meruya, KM9 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar. Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Bintaro, KM3 mengarah KM2 padat. Tol Jor-E, Jati Asih, KM40 mengarah KM41 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini lancar. Tol Jagorawi, Cawang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya Citerep, KM28 mengarah KM27 padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1 dan 2. Cibubur KM13 mengarah KM12 padat, tol Japek Tambun KM21 mengarah Cibitung KM23 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan juga, sebaliknya Cikampek yang ke Cawang lancar. Untuk tol layang MBZ dari Cikunir yang menuju ke Tambun kemudian juga ke Cikarang Karawang terpantau lancar untuk kedua arahnya.

Geek in the Pink dari Jason Mraz, sahabat Sonora. Waktunya saya untuk kembali menyampaikan terkait dengan update-update ya, informasi yang tadi malam sampai dengan cukup malam saya masih terus mendengarkan begitu ya, terkait dengan putusan MK, sahabat Sonora. Karena di Sonora juga ada live TikToknya tadi malam, Anda mendengarkan gak? Jadi mantan Presiden Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, bertemu Prabowo di Kertanegara saat MK membacakan putusan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo dan berlangsung ketika MK membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan Jokowi dan Prabowo menjadi perhatian karena waktunya ini bertepatan dengan agenda penting di MK. Keduanya disebut membahas sejumlah persoalan politik dan kebangsaan dalam suasana informal. Namun sampai dengan pagi hari ini belum ada keterangan resmi mengenai isu pembicaraan yang dilakukan, sahabat Sonora. Nah, terkait dengan gugatan ya, pemohon gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka menyatakan puas. Kalau Anda kemarin juga menyaksikan di live TikTok kita yang kita juga ambil dari Kompas TV ya, menyatakan puas dengan putusan MK meski permohonan mereka dinyatakan tidak dapat diterima. Denny Indrayana, salah satu pemohon, menilai pertimbangan MK justru menguatkan substansi yang mereka persoalkan, yaitu tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat ataupun diploma luar negeri yang setara pendidikan SMA. Nah, pemohon menilai temuan tersebut menjadi catatan penting terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2020. Denny Indrayana menegaskan perkara yang diajukan tidak semata-mata mempersoalkan ijazah SMA Gibran, tapi juga dugaan pelanggaran aturan pencalonan oleh penyelenggara pemilu. Sementara itu, tim pemohon menilai bahwa pertimbangan MK yang menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan ijazah luar negeri setara SMA menguatkan substansi gugatan mereka.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Ya sahabat Sonora, kita akan update dulu yuk informasi lalu lintas. Kita mulai dari ruas tol Desari. Ada Pak Ali akan menyampaikan informasinya. Silakan Pak Ali.
1: Baik, selamat pagi Mbak Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Desari akan melaporkan situasi lalin di pagi hari ini masuki Tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Kruko Trawajati, Sawangan maupun menuju arah Tol Cinere Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus baliknya menuju arah Jakarta masuk dari Sawangan, Kruko Trawajati, Brikip, Andara maupun dari Tol Cinere Jagorawi hingga kilometer 2.100 lalin terpantau ramai lancar. Namun dari kilometer 2.100 menuju arah gerbang tol Cilandak Utama dan menuju arah keluar arteri Antasari lalin terpantau padat. Selepas gerbang tol Cilandak Utama arah tol Jor lalin terpantau lancar. KM 0.800 arah keluar Fatmawati lalin terpantau lancar. Saat ini sekitaran tol Desari cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan bisa hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Ali, selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Pak Indra ya, dari Jalan Joglo Raya. Seperti apa informasi lalu lintasnya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah, lanjut yang mengarah ke Slengseng. Pagi hari ini terpantau padat, cenderung tidak bergerak imbas adanya penyempitan lajur ditambah dengan adanya kendaraan yang mogok di lajur sebelah kiri. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Kita kembali ke rekan Rara di studio.
0: Terima kasih Pak Indra, hati-hati di jalan. Kita menuju ke informasi lalu lintas lainnya bersama dengan Pak Gun ya. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih saat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya baik di ruas tol maupun di ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih Pak Gun. Lanjut lagi ke Patung Kuda. Seperti apa informasi lalu lintasnya, silakan Lia.
4: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI menuju Patung Kuda akan padat setiap menjelang lampu pengatur lalu lintas. Dari Patung Kuda menuju ke Medan Merdeka Barat ramah lancar, arah sebaliknya juga akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas Bundaran Patung Kuda. Dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir ramah lancar, arah sebaliknya juga ramah lancar. Normal tersendat di penyeberangan orang halte Transjakarta Balai Kota dan juga menjelang Patung Kuda. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan ke balik ke studio.
0: Terima kasih Lia, dan juga nih Pak Adi menyampaikan tol Grogol arah Slipi sampai Semanggi sudah macet ya dari pintu masuk gerbang tol Jelambar. Saya selalu juga untuk Anda Pak Adi, terima kasih informasinya.

0: Ya, sahabat Sonora, nanti pukul 8 saya akan ada tamu berbincang dulu dengan Ibu Aida dari Bimor Kirin ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi dengan Sonora Pagi sampai dengan pukul 10. Jadi stay tune pukul 8 hingga 9 bersama Bimor Kirin Indonesia.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan mencatat data per September 2026 program cek kesehatan gratis atau CKG telah diikuti sekitar 99,1 juta peserta sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pemerintah mengatakan manfaat program CKG berpotensi mencegah 1 dari 4 kasus stroke dan penyakit kardiovaskular pada 2035. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan melalui program CKG, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui gejala kedua masalah kesehatan tersebut sejak dini sehingga penderita dapat mengendalikan faktor risikonya dengan cepat. Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi berat kepada 620 pegawai yang terbukti secara masif terlibat transaksi judol. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan penjatuhan sanksi tegas ini merupakan hasil penelusuran Inspektorat Jenderal Kemensos atas temuan data PPATK. Nilai transaksi pegawai Kemensos yang terseret judol sangat fantastis. Mulai dari rata-rata 4 juta rupiah hingga total akumulasinya menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, apa kabar sahabat Sonora? Kembali lagi saya Rara Kalesaran menemani Anda. Dan seperti biasa ya, kita mau ngobrol-ngobrol seru yang mudah-mudahan memberi insight baru dan juga bermanfaat nih untuk Anda. Jadi di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi nih, bisnis digital, wah ini tentu menjadi magnet yang sangat menarik ya untuk kita semua. Dan juga semua kalangan bahkan. Selain peluang keuntungannya besar, operasionalnya juga cenderung lebih praktis untuk dijalankan, maka semuanya beralih atau bertransformasi menuju ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali untuk industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri ya betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran saat ini. Nah, kita akan ngobrol seru bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nyata ya, sahabat Sonora. Sudah hadir bersama dengan saya di pagi hari ini ada Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green. Halo, Bu Aida.
1: Halo, apa kabar Mbak Rara?
0: Kabar baik, kabar sehat. Bu Aida sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu Mbak Rara lagi ya.
0: Iya dong. Pasti ada kabar-kabar menarik lagi untuk dibagikan dong untuk sahabat Sonora. Karena tadi kan saya lagi menyinggung masalah bisnis transportasi, utamanya rental mobil gitu ya. Kan lagi marak nih di mana-mana. Kalau kita ngelihat di jalanan kayaknya lebih banyak yang didominasi oleh mobil-mobil online. Yang kalau kita tuh lagi pesen juga aduh susahnya minta ampun, apalagi kalau lagi peak ya, jam-jam peak gitu. Pulang kerja, berangkat kerja atau mungkin lagi hujan gitu. Nah, sehingga ketika kalau kita lihat di perjalanan ketika padat sekali, kalau saya sih lebih milih ya ongkang-ongkang aja duduk di belakang terus tidur sampai rumah tahu-tahu beres daripada saya setir sendiri. Makanya banyak orang yang memilih menggunakan transportasi online. Nah, Bu Aida. Betul. Tadi saya singgung sedikit bahwa kita akan berbicara bisnis dalam hal transportasi dan ini lebih ke rental mobil. Sebenarnya apa ini? Yep. Bisnisnya seperti apa sih yang ditawarkan oleh BeMore Green ini untuk sahabat Sonora?
1: Okay, jadi ini kan semua udah arahnya ke digital ya. Tadi Mbak Rara udah sebutin juga di awal karena memang kita nggak bisa pungkirin kebutuhan kita apapun saat ini ya kita ngandelinnya tuh di gadget semua. Jadi mau kuliner, mau kebutuhan rumah tangga, fashion, makanan, kuliner tadi, bahkan sampai ke transportasi. Itu dia sekarang banyak transportasi online seperti yang Mbak Rara tadi sebutin. Apalagi sekarang ada kecenderungan orang-orang lebih memilih menggunakan transportasi online dibandingkan berkendara sendiri karena mungkin efisiensi waktu dan juga biaya ya. Ini yang biasanya membuat orang lebih mikir mending saya naik transportasi online daripada saya harus bawa kendaraan sendiri yang operasionalnya besar, capek juga, ada effortnya di
0: energi,
1: jalan.
0: Energi, betul Bu. Capek tadi itu.
1: Sementara ini kan mau beraktivitas ya, mau kerja. Jadi kita butuh waktu untuk lebih tenang sedikit dalam perjalanan menuju ke kantor. Apalagi kota-kota besar seperti Jakarta, ini jangan ditanya bagaimana lalu lintasnya. Nah, jadi kita tahu berarti peluang bisnis di industri transportasi online ini menjanjikan. Ini sangat potensial, besar sekali. Marketnya tuh luas banget karena itu tadi kecenderungan orang-orang lebih memilih transportasi online ini. Berarti marketnya tuh luas banget, demandnya tuh sangat tinggi. Karena itu tadi orang kadang-kadang masih susah dapat driver di momen-momen tertentu kayak pulang kantor gitu ya. Artinya kan orang yang membutuhkan jasa ini jumlahnya masih jauh lebih besar dibanding ketersediaan jasanya. Nah, jadi karena bisnis ini potensial menjanjikan, BeMore mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini. Yuk masuk sama-sama ke industri ini. Tapi yang jadi masalah nih Mbak Rara, nggak semua orang tuh paham gimana cara masuk ke industri transportasi online ini. Atau nggak semua orang punya kemampuan finansial untuk terjun ke bisnis ini. Padahal tahu ini menjanjikan, potensi keuntungan di dalamnya tuh besar. Nah, disinilah perannya BeMore. Kita mengajak siapapun untuk bisa masuk ke industri ini tanpa perlu modal yang besar. Karena kita bantu dari sisi modal, kita tawarkan modal yang relatif terjangkau dan juga tanpa perlu repot untuk mengurus operasional bisnisnya. Karena di sini ditangani sepenuhnya oleh BeMore. Jadi di sini peran BeMore nih ngajak orang-orang untuk masuk ke bisnis ini, bermitra bersama BeMore, tidak perlu modal besar dan tidak perlu repot urus operasional. Gitu.
0: Jadi ini tuh bisa dibilang ini bisnis yang sedang in, yang sedang banyak diminati, menarik dan prospektif begitu ya, Bu Aida?
1: Betul, sangat prospektif sekali. Ini potensial bisnisnya ke depan. Sampai kapanpun juga transportasi masih jadi kebutuhan urgen bagi masyarakat yang hidup di kota besar. Jadi sampai kapanpun juga bisnis ini akan menjanjikan. Itu dia kenapa kita ajak yuk masuk ke sini. Kalau dulu kendalanya nggak punya modal besar, nggak bisa beli mobilnya untuk rentalin mobil, tidak tahu step-step apa yang harus dilakukan untuk masuk ke bisnis ini, semua dibantu diurusin oleh Bimor, modal sangat terjangkau.
0: Wah, ini menarik sekali gitu. Dan pasti sahabat Sonora juga udah mulai penasaran. Terus ini gimana konsepnya? Tapi sebelum ke konsep, kayaknya mendingan kalau ada yang pengen dicatat, silahkan dicatat, karena mungkin nanti akan ada informasi dari Bu Aida bahwa untuk hari ini ada ini ya, limited ya, Bu Aida.
1: Betul, iya, karena kita ini kan ngajak orang join sebagai mitra, pemilik bisnisnya, sekaligus juga pemilik unit mobilnya. Jadi bukan hanya sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan, tapi sebagai pemilik kendaraannya juga, dalam hal ini mobil. Dan yang kita pakai mobil listrik, sesuai dengan namanya Bimor Green. Nah, jadi untuk masuk ke bisnis ini, itu hanya cukup biaya kemitraan yang dibayarkan oleh mitra, yang nilainya itu sangat terjangkau, bahkan jauh lebih murah dibandingkan DP mobil. Ini kita pastikan. Tapi memang kuotanya terbatas, kita ada limit ya, hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Karena kebetulan kita ada subsidi DP untuk 5 orang pendengar Sonora hari ini yang mau join sebagai mitra. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke biaya dan juga persyaratan konsep bisnis dan lain sebagainya, boleh save dulu deh nomor yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini. Hari ini yang bertugas ada Evi. Evi nomornya di 0822-8888, 8-nya 4 kali, 1589. Sekali lagi 0822-8888-1589.
0: Oke, ini benar cuma 5 aja Bu Aida hari ini nih.
1: Betul. Ya, karena kita juga kan terbatas dikasih subsidinya dari dealer mobil tempat kita kerjasama.
0: Oke, gitu. Jadi ini mending nomornya di save dulu supaya nanti ketika sudah tahu konsepnya seperti apa di segmen berikutnya langsung bisa gercep menghubungi Evi ya. Untuk hari ini ada Evi 0822-8888-1589. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi Evi di 0822-8888-1589. Benar ya Bu Aida, habis ini kita balik, kita ngobrolin ini konsepnya seperti apa sih bisnis bersama dengan Bimor Green ini. Terus pasti udah banyak yang kepo nih, terus berapa biayanya? Nah, disimpan dulu pertanyaannya, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Kembali lagi Rara Kalesaran bersama dengan Ibu Aida M. Ada, Manager Marketing BeMore Indonesia. Kita lagi ngomongin sesuatu yang menarik sekali yang ditawarkan oleh BeMore Green. Tadi sudah ada pengantarnya bahwa kita nih akan memiliki konsep model bisnis baru yang menguntungkan yang saat ini sedang high demand, bisnis transportasi, dalam hal ini rental mobil. Nah, terus konsepnya gimana? Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa ya, kembali dicatat nomornya. Untuk CS hari ini ada 0822-8888-1589 dengan Evi. Nah, Bu Aida, gimana nih konsep dari bisnis yang ditawarkan BeMore Green?
2: Oke, jadi untuk konsep bisnis BeMore ini adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini kita cari mitra, yang mana tuh mitra berperan sebagai partner pemilik bisnis. Yang tadi udah saya jelaskan, saya tekankan lagi. Sebagai pemilik bisnis yang dapat keuntungan setiap bulan, sekaligus sebagai pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini, mobil listrik. Dan brand yang kita pakai untuk mobil listrik ini adalah BYD Atoan. Dan memang pemilihan brand ini juga ditentukan oleh BeMore. Tentu saja berdasarkan performa kendaraan, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini tuh mitra join menjadi bagian daripada bisnis BeMore ini hanya dengan membayar biaya kemitraan, tapi seluruh operasional bisnisnya itu ditangani sepenuhnya oleh BeMore. Mulai dari persiapan awal pemilihan unit kendaraan yang berdasarkan performa terbaik tadi itu ditentukan oleh BeMore, dipilih BYD Atoan. Nah, kemudian kita bantu pengajuan ke leasing. Jadi mitra nggak punya mobil pun itu bisa ikut join. Untuk kepemilikan mobilnya kita bantu dari awal banget. Jadi kita bantu pengajuan ke leasing menggunakan nama mitra langsung. Supaya apa? Supaya nanti mobilnya ini sudah STNK, BPKB, surat menyuratnya itu sudah atas nama mitra langsung. Karena mobil ini memang adalah benar milik mitra yang akan menjadi mitra sepenuhnya nanti setelah kemitraan berakhir. Nah, nanti kita pengajuan ke leasing atas nama mitra, semua dilakukan oleh BeMore. Nah, setelah mobilnya keluar, itu langsung persiapan operasional yang dilakukan oleh BeMore. Kami kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online. Ini salah satu yang terbesar dan merupakan pelopor di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Pasti udah paham lah, Mbak Rara. Kalau pelopor warna hijau ya itu terkenal lah pastinya. Salah satu perusahaan raksasa. Nah, jadi kita integrasikan nanti mobil mitra setelah keluar dari leasing. Kita integrasikan ke platform tersebut. Karena kita ada agreement kerjasama dengan platform tersebut, aplikasi hijau tadi. Jadi nanti mobilnya itu dioperasionalkan di sana. Itu BeMore yang cari drivernya, seleksi drivernya, persiapan operasional, sampai dengan mengawasi jalannya operasional setiap hari. Ini dilakukan sepenuhnya oleh BeMore. Nah, ini kan sudah menghasilkan omset tuh. Kalau udah operasional di platform hijau tadi, omset hariannya nanti akan diakumulasi setiap bulan, digunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut. Karena di awal mitra join, itu hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi mitra ini bayar DP mobil aja. Tapi ingat, kami pastikan DP mobil yang dibayarkan mitra di awal, biaya kemitraan ini, itu nilainya jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke dealer BYD-nya.
1: Oh iya, Bu Aida.
2: Apapun. Itu kita pastikan. Kita jamin lebih murah join lewat BeMore. Nah, jadi nanti omset hariannya tadi diakumulasi setiap bulan untuk membayar biaya-biaya. Seperti biaya cicilan mobil tadi, biaya operator. Dan sisanya itu masih akan kita share lagi untuk ke mitra. 60% ke mitra. Sisanya buat BeMore. Jadi ini sistemnya profit sharing, tapi yang dibagi ini adalah keuntungan bersih setelah bayar cicilan mobil dan biaya operator setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan mitra itu selain cicilan mobilnya terbayarkan, masih dapat keuntungan bersih 60% dari hasil operasional tadi. Nah, itu didapat setiap bulan, berjalan terus setiap bulan selama 5 tahun masa kemitraan. Masa kemitraannya habis 5 tahun, cicilan mobilnya juga sudah beres. Mobil kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Jadi bayangin, di awal cuma bayar DP mobil yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke dealernya. Itu sudah punya bisnis yang setiap bulan tuh menghasilkan untuk bayar cicilan mobil. Masih ada passive income lagi, 60% dari profit bersih. Itu yang didapatkan mitra. Tahu-tahu setelah 5 tahun cicilannya beres, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Jadi punya bisnis dengan cara yang sangat mudah, modal terjangkau. Dengan join bersama BeMore.
1: Oke, jadi ini kemitraan, titip kelola kendaraan, sistemnya profit sharing begitu ya?
2: Betul, jadi kita bantu dari awal banget kita bantu mitra punya mobil, tapi mobilnya tuh dititip dulu ke Bimor supaya bisa dikaryakan, supaya bisa menghasilkan uang untuk bayar cicilan mobilnya. Karena mungkin semua orang mampu lah beli mobil, meskipun agak sedikit maksa ya belinya dengan cara kredit, tapi nanti akan jadi beban setiap bulan mikirin harus bayar cicilan dan lain sebagainya, harus bayar operasional dan lain sebagainya. Ini yang bikin berat. Nah, jadi mobilnya tuh disuruh kerja dulu supaya bisa bayar cicilannya, diurus sepenuhnya oleh Bimor.
1: Oke, kalau kita punya mobil sendiri, kita kan rutin tuh cek perawatan segala macam. Pengelolaannya bagaimana, Bu Aida?
2: Oke, semua sepenuhnya 100% ditangani oleh Bimor. Kita bantu semua, mulai dari pengawasan saat operasionalnya, trackingnya, seleksi drivernya, sampai dengan maintenance kendaraannya, semua dibantu pengurusannya oleh Bimor. Jadi benar-benar mitra tuh tahu beres aja. Cukup menjadi mitra, bayar biaya kemitraan di awal, titipkanlah ke Bimor. Nanti setiap bulan akan ada laporan yang kita berikan ke mitra, yang transparansinya bisa kami jamin. Detail transaksi harian itu akan lengkap kami berikan setiap awal bulan, beserta dengan pembagian 60% dari profit bersihnya. Itu yang didapatkan mitra setiap bulan. Transparansinya itu jelas banget, kami jamin.
1: Oke, jadi 60% untuk mitra, 40% untuk Bimor begitu ya di pembagian
2: betul,
1: hasil.
2: Betul, itu 60% dari profit bersih ya. Itu setelah keluar biaya cicilan, biaya operator, dan sisanya yang kita bagi. Jadi seperti itu, jadi aman, kita amankan dulu tuh buat cicilan.
1: Wow, ini sih luar biasa Bu Aida, gak repot ya kan, tapi bisa langsung punya bisnis, rental mobil yang menguntungkan. Tapi kalau lihat ini semua, jangan-jangan modalnya juga gede gitu.
2: Oke, ini mungkin yang jadi kepikiran ya. Nah, jangan-jangan harga mobil juga nih biaya kemitraannya. Jangan khawatir, kita udah membantu orang, niatnya, tujuan utama untuk bantu orang supaya jadi entrepreneur, punya bisnis tapi gak harus keluar modal besar, jadi otomatis harganya terjangkau. Nah, untuk biaya kemitraan, kita harus patokan dengan nilai mobilnya. Benar ya Mbak Rara ya?
1: Betul.
2: Nah, mobil yang kita pakai ini BYD Atoan. Nah, kita kan bayar DP tuh, mitranya tuh bayar DP di awal. Nah, sekarang kita lihat nilai BYD Atoan ini untuk OTR Jakarta saat ini itu di 200 jutaan, 207 juta lah atau 208 juta. Nah, untuk pembelian secara kredit itu aturannya itu harus DP 20-25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Bimor. Memang harusnya DP-nya 20-25%. Berarti kalau mobil 200 jutaan itu mau DP-nya sekitar 45-50 juta. Ini harusnya, normalnya. Ini ketentuan yang
1: normalnya
2: sudah ditetapkan oleh leasing harus seperti itu. Jadi berarti kalau mau DP BYD Atoan harus 45-50 juta dong ya. Nah, tapi melalui Bimor itu enggak harus bayar DP 45 juta. Yang harusnya biaya normal kemitraan 45 juta, yang harusnya make sense dong 45 juta karena kan buat DP mobil.
1: Betul.
2: Nanti mobilnya akan jadi milik mitra. Tapi kita dapat subsidi dari BYD, kebetulan kita kerjasama dengan BYD Indonesia dan kita dapat subsidi DP. Nilai angsuran ini tetap sama ya, bukan berarti DP-nya berbeda, angsurannya juga akan berbeda. Enggak, angsuran sama tapi DP di kita itu jauh lebih murah. Kita dapat subsidi tapi enggak banyak, kita batasin hanya untuk 5 orang. Jadi biaya kemitraan di Bimor, join ke Bimor itu hanya 25 juta rupiah aja.
1: Wow.
2: Bayangin, biaya kemitraan 25 juta ini setelahnya sudah termasuk, ini DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerjasama antara mitra dan Bimor yang dilegalisir notaris. Jadi secara hukum ini jelas ya, legalisasi itu jelas. Ada kekuatan hukumnya. Nah, jadi 25 juta rupiah ini sudah include semua tuh di awal biaya kemitraan. Padahal untuk beli mobil aja, itu harus DP 45 juta. Belum lagi biaya untuk pasang GPS-nya, belum lagi untuk pasang asuransi dan lain sebagainya. Itu bisa lebih dari itu loh. Sementara join di Bimor hanya 25 juta, mobil sudah bisa bekerja, sudah menghasilkan passive income tiap bulan, cicilannya aman, setelah 5 tahun, mobil kembali ke mitra. Nah, jadi 25 juta ini sebenarnya udah sangat terjangkau loh, worth it banget sebenarnya sebagai modal bisnis di awal. Tapi Mbak Rara, kita kasih kemudahan lagi. Kalau misalkan orang kaget nih dengernya dan tahu-tahu harus ngeluarin 25 juta masih agak berat, kita bentuk keringanan cara bayar, boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta rupiah aja. Ini DP biaya kemitraan ya maksudnya ya. DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, ini fleksibel, mau berapa kali pun nyicilnya sampai cukup 25 juta itu boleh sebenarnya, bebas tergantung kemampuan. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru bisa operasional dan menghasilkan keuntungan setelah 25 jutanya lunas. Gitu ya, jadi fair dong. Kita jelaskan dari awal.
1: Iya.
2: Jadi kalau ternyata 8 juta, cek saldo, ada nih 8 juta aman. Boleh, silahkan. Tapi untuk 5 orang aja ya, silahkan langsung hubungi CS kami, registrasi sekarang juga sebagai mitra, dengan mengetikkan format promo Sonora spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi, promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi 0822-8888-1589.
1: Wih, ini sih menarik sekali ya. Dari 45 sampai 50, jadi 25, boleh dari 8. Cuma sama Bimor
2: gini kayaknya. Bener banget. Tapi harus kita sampaikan kalau memang 8 juta ini bukan sebagai DP mobil ya. Ingat, DP mobilnya tuh 25 juta keseluruhannya baru mobilnya bisa operasional. Tapi kita bantu cara bayar, boleh 8 juta dulu.
1: Seperti tanda jadi, terus abis itu baru dilunasin sampai ke 25, baru nanti bisa keluar dari dealer begitu ya, Bu Aida.
2: Betul sekali.
1: Nah, makanya mending di save dulu nomornya atau langsung save spot untuk Anda bisa mendapatkan kesempatan karena hanya 5 orang
2: hanya 5,
1: saja.
2: Betul.
1: Silakan ya.
2: Kuotanya cuma 5, kita juga dapatnya gak banyak dari BYD-nya, jadi kita kasih 5 orang dulu hari ini untuk pendengar Sonora.
1: Makanya nih, takutnya udah abis nih sekarang juga. Yang belum, promo Sonora underscore nama ya, promo Sonora underscore atau spasi nama, silahkan kirim ke Evi 0822-8888-1589. Kita akan lanjut lagi di segmen yang berikutnya, terus stay tune bersama dengan kami, talk show Sonora dan Be More Green Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol Sabah Sonora pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Pancoran ke exit Tegal Parang padat, Kuningan ke exit Semanggi padat, sebaliknya Tanjung Duren ke menuju ke exit Darmais padat. Tol Janger, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar, sebaliknya Karang Tengah KM11 mengarah Kembangan KM7 padat, Meruya KM6 mengarah Kedoya KM4 padat, Kebonjeruk KM3 mengarah KM00 Tomang padat ya. Tol Jarwe 2U Meruya Ulu Jami lancar, Ulu Jami Meruya KM9 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan, tol Jarwe 2S Pondok Pinang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Bintaro KM3 mengarah KM2 padat. Tol Jor E Jati Asi KM40 mengarah KM41 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, sebaliknya Rorotan menuju Taman Mini lancar. Tol Jagorawi pagi hari ini Cawang ke Ciawi lancar, namun Cibubur KM14 mengarah KM12 padat, Cililitan yang ke Cawang padat. Tol Japek Bekasi Timur KM18 mengarah Cibitung KM23 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Karawang Timur KM54 padat, ada kendaraan truk kontainer mengalami gangguan, sebaliknya Cikampek Dawan Cikarang Cikunir Cawang lancar. Tol Layang MBZ Cikunir yang ke Karawang lancar 2 arah. Tol Purbalenyi Darang dan KM99 padat nih, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sebaliknya Cilenyi yang ke Dawan lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, sahabat Sonora, kita juga akan mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kontributor Lalin Sonora, ada Pak Indra, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami, kami memantau di ruas jalan Kembang Kerep dari Meruya Ilir yang mengarah ke Taman Aries terpantau padat merayap. Sementara yang mengarah Kembangan juga akan mengalami kepadatan menjelang putaran balik sekolahan Notre Dame. Memasuki ruas jalan Kembangan Raya dari kantor Wali Kota Jakarta Barat yang mengarah ke Simpang Kembangan juga pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Sonora FM,

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Rara Kalesaran masih bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia. Gimana? Udah dihubungi belum Mbak Evinya di 0822-8888-1589? Takutnya udah abis loh. Ini biasanya kalau talk show sama Bmore nih cepat banget loh Bu Aida.
2: Antusiasmenya ya. Karena orang pasti tertarik. Udah ngecek ke BYD berapa harus kita keluarin DP buat dapat BYD atau One. Itu udah pasti di atas 40 juta. Ini tahu-tahu dengan 25 juta bisa. Pastilah mereka tertarik.
1: Betul, apalagi kalau sekarang baru ada 8 aja masih bisa kita save-kan tempat kita begitu ya. Supaya nanti kita bisa mendapatkan si BYD Etawan. Kenapa sih BYD? Bu Aida?
2: Okay. Ya, jadi kenapa kita pilih BYD Etawan? Ini tentu saja juga berdasarkan performa terbaik di kelasnya. Kita pilih mobil ini karena yang pertama ya, ini mungkin pertanyaan pertamanya, kenapa kita pilih mobil listrik? Itu dulu ya. Karena kan selama ini mungkin mobil transportasi online udah banyak banget. Tapi mobil listrik belum sebegitu terbentuk ekosistemnya.
1: Yes.
2: Nah, jadi kita ingin membangun ekosistem ini sebenarnya. Kita ingin membangun ekosistem transportasi online mobil listrik. Itu yang pertama. Karena kita tahu ya harga BBM makin mahal, makin tinggi. Jadi kita mau menghapus penggunaan BBM supaya lebih hemat untuk operasionalnya. Kemudian juga biaya operasional yang dibutuhkan untuk penggunaan mobil listrik itu cenderung lebih murah dibandingkan mobil konvensional. Nah, untuk pemilihan brandnya, kenapa kita pilih BYD? Ini juga mungkin menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sih sering ketemu BYD di jalan, seliwuran terus mobil ini. Di mana-mana banyak BYD. Kenapa orang pada pilih BYD? Apa sih keunggulannya? Karena emang benar, BYD saat ini adalah menjadi brand mobil listrik terlaris.

0: mobil listrik itu kan baterainya. Nah, ini tuh bertanya sampai 15 tahun bahkan. Ya. Kita kerjasama dengan mitra, itu kemitraannya 5 tahun. Ya. Jadi nanti setelah 5 tahun, mobilnya akan kita kembalikan ke mitra dalam kondisi yang masih sangat layak. Setengahnya pun belum. Kita cuma kemitraan 5 tahun, sementara baterainya bisa dipakai sampai 15 tahun. Nah, jadi ini aman. Tentu saja kualitas mesinnya juga gak usah diragukan. Jadi mobil kita kembalikan dalam kondisi yang sangat layak pakai ke mitra. Kemudian juga, ini daya tempuhnya sangat panjang. Sekali charging isi daya, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang panjang, muter-muter, cocok untuk bisnis ini. Jadi gak perlu mengeluarkan budget operasional yang lebih banyak. Karena sekali ngisi daya aja udah dipakai panjang tuh jarak tempuhnya. Selain itu juga dengan desain yang premium, kesannya kayak mobil mahal. Tapi sebenarnya ini fitur canggih, desain premium. Harga mobilnya terjangkau loh sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Ini mobil yang sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya itu lebih ringan dan pengajuan ke leasing itu lebih mudah. Jadi cicilan ringan berarti kan memperkecil biaya operasional yang harus dikeluarkan ya. Cicilan ringan dan juga pengajuan ke leasingnya lebih mudah. Nah, jadi ini semua alasan-alasan kita memilih BYD karena apa? Supaya nanti mobil bisa kita pertahankan tetap dalam kondisi yang saat layak pakai saat kita kembalikan ke mitra setelah 5 tahun dan dalam aktivitas bisnisnya selama 5 tahun, itu budget operasional ditekan bisa sekecil mungkin supaya bisa menghasilkan profit yang lebih maksimal. Karena kan mitra dapat profit lagi. Setelah keluar biaya, biayanya kecil, profitnya lebih besar, itu yang kita bagi 60% ke mitra. Jadi itu alasan kita pilih BYD.
1: Wah keren ya, Bimor Green berarti benar-benar memikirkan mana ya, yang kira-kira terbaik kita di kelasnya. Gitu
0: ya, biar supaya sama-sama untung lah. Kita maksudnya bisa memaintenance dengan baik kendaraan mitra, tapi kalau di maintenance dengan baik pun, tapi kalau kondisi kualitas kendaraannya juga tidak se-oke BYD kan juga susah ya. Jadi kita pilih juga yang cocok.
1: Yang cocok, yang terbaik di kelasnya. Wah luar biasa. Betul. Tapi untuk operasionalnya sendiri gimana? Apakah sekarang sudah mulai berjalan, Bu Aida?
0: Oh ya, ini penting karena takutnya orang dengerin ini jangan-jangan baru rencana doang.
1: Ini baru rencana, baru angan-angan.
0: Jangan khawatir. Untuk Bimor Green ini kita udah operasional sejak September 2025. Jadi udah setahunan lebih dari setahun.
1: Iya.
0: Dan jumlah unit kendaraan kami yang operasional sejak September 2025 itu sudah 300-an unit. Udah lebih dari 300 unit yang operasional. Nah, ini sudah menghasilkan mitra yang ratusan jumlahnya, yang mana semua mitra kami itu happy. Alhamdulillah sangat puas dengan apa yang mereka terima setiap bulan. Mereka dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil. Karena kan setiap mobil, setiap waktu itu akan berbeda pasti hasilnya satu dengan yang lain ya. Tapi mereka tuh happy, dapat keuntungan setiap bulan, sementara mereka tuh gak ngurusin bisnisnya sama sekali. Jadi mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaan utamanya, tapi mereka punya bisnis sampingan yang menghasilkan passive income setiap bulan yang dikelola oleh Bimor. Sementara nanti setelah 5 tahun mobilnya kita balikin ke pemiliknya. Mereka dapat aset berupa mobil di akhir kemitraan. Sementara bisnisnya berjalan, mereka tuh gak ngurusin, cuman terima laporan setiap bulan. Dan mereka dapat keuntungan passive income yang itu tadi besarannya. Sebenarnya mau kecil pun keuntungan setiap bulan, toh ini sebenarnya gak masalah. Toh cicilannya aman terbayarkan. Cicilan mobil sudah aman, biaya operasional sudah, biaya operator sudah aman. Jadi sisanya itu ya anggaplah sebagai bonus ya, bonus tambahan yang didapatkan. Jadi meskipun fluktuatif, kadang besar kadang kecil, yang gak masalah, mereka happy-happy aja. Jadi kami berarti sudah berhasil membuktikan ke para mitra kami bahwa kami bisa memberikan semua benefit yang kami janjikan di awal. Kami udah proven, terbukti bisa menghasilkan banyak entrepreneur, pengusaha transportasi online bersama dengan Bimor. Dengan modal yang mereka keluarkan itu sangat kecil, terjangkau banget, dimulai dari 8 juta aja loh. Tapi mereka sudah punya bisnis dan sudah menikmati keuntungan setiap bulan. Yang join lebih dulu tuh sudah menikmati keuntungannya sekarang. Jadi yuk, jangan sampai ketinggalan. Karena ini sebagai modal bisnis, kita bukan ngecilin arti 25 jutanya ya, tapi sebagai modal bisnis ini sangat kecil loh. 25 juta itu kecil banget, apalagi bisa dimulai dari 8 juta dulu. Tapi ingat, kuotanya terbatas. Subsidi yang kita dapatkan dari BYD itu juga kan jumlahnya terbatas, gak banyak. Kita dikasih cuma 5 aja per sekali promosi. Nah, jadi sekarang manfaatkan kesempatan ini yang saya yakin sekarang udah kurang dari 5. Jadi ayo segera ambil handphonenya. Boleh yang lagi di jalan, lagi nyetir, boleh menepi dulu. Kalau memang takut gak kebagian, langsung ketikkan promo Sonora spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Evi di 0822 888 88 8-nya 4 kali 1589. Sekali lagi, promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi 0822 88.

0: 0811-88-1589.
1: Wih, dari September 2025 udah lebih dari setahun, sudah 300 unit. Dan testimoninya tadi sudah dijelaskan bahwa banyak customer yang puas, mitra yang puas gitu ya. Makanya jangan sampai kalah sama mereka ya, sahabat Sonora. Segera dimanfaatkan, hubungi Evi di 0822-888-1589. Bu Aida, kita jeda lagi, nanti kita kembali di segmen yang terakhir. Terus bersama dengan Sonora dan Be More Green.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, untuk Anda yang baru bergabung, waduh, gak apa-apa. Habis ini kita ulang lagi deh, kalau Anda penasaran ya, gimana sih cara bergabung supaya bisa mendapatkan keuntungan dengan berbisnis model baru yang ternyata sangat-sangat mudah, sangat-sangat menguntungkan, dan kita juga gak capek, gak repot. Jadi ini bisnis rental mobil, sahabat Sonora, dan kita menjadi mitra. Nanti kita tinggal mendapatkan profitnya dengan sistemnya profit sharing begitu, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aida. Tapi buat yang baru bergabung, di save dulu sekarang yuk. Nomornya Evi 0822-8888-1589, 8-nya 4 kali, agar nanti gercep karena kesempatannya hanya buat 5 orang saja di promo hari ini. Bu Aida, gimana cara join sahabat Sonora di bisnis ini bersama Be More Green?
2: Oke, orang mungkin masih ada yang bingung juga atau dengernya sepotong-sepotong karena sambil di jalan mungkin tadi, jadi masih bingung. Mungkin kita bantu review lagi yang kita obrolin dari tadi ya, Mbak Rara ya. Jadi sebenarnya ini sesimpel kita bantu orang ingin punya bisnis transportasi online, khususnya mobil listrik, tapi nggak tahu caranya dan nggak punya kemampuan dana lebih untuk DP mobil. Itu sebenarnya caranya join bersama Be More. Kenapa? Karena kalau join bersama Be More, kita bisa bantu DP BYD atauan itu jadi lebih murah. Itu pasti. Okay. Itu bisa dicek deh. Boleh bandingkan berapa yang harus dibayarkan untuk DP BYD atauan. Nah, jadi di Be More itu yang seharusnya bayar DP 40 jutaan ke atas, di Be More hanya 25 juta untuk DP-nya. Mm-hmm. Itu pun sudah termasuk asuransi, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Jadi aman, secara hukum ini ada legalitas yang jelas ya. Jadi aman untuk kemitraannya. Nah, kemudian setelah mobilnya keluar dari dealer melalui leasing, kita bantu integrasikan ke platform hijau tempat Be More kerjasama, supaya bisa dikaryakan tuh mobilnya. Yeah. Jadi mau beli mobil di sini bukan hanya sekedar membeli barang konsumtif. Karena kalau sebenarnya beli mobil itu jatuhnya barang konsumtif ya. Karena beli mobil ini operasionalnya besar, kemudian ada beban cicilan yang harus kita bayarkan setiap bulan, belum lagi mobilnya mengalami penyusutan nilainya, ada depresiasi. Nah, itu dia yang kita rubah. Jadi kita ganti yang tadinya beli mobil sebagai liabilitas yang ngabisin duit, sekarang kita ganti mobilnya jadi aset yang menghasilkan passive income. Jadi mobilnya dititipin dulu ke Be More, kita kelola, kita kerjasamakan dengan platform hijau tadi. Kita awasi operasionalnya, kita yang ngurusin semuanya, kita yang cari driver dan lain-lain sebagainya, sampai dengan mobilnya menghasilkan omset setiap hari untuk membayar cicilan bulanannya. Nanti setelah beban cicilannya lepas, setelah 5 tahun, kita kembalikan mobilnya ke mitra. Seperti itu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi mungkin orang juga mikir gini, kapan ya bisa punya BYD? Ada mungkin yang punya impian pengen punya mobil listrik. Kapan pengen bisa punya mobil listrik? Sementara orang-orang tahunya mobil listrik itu harganya mahal. Orang pasti mikirnya gitu. Untuk ngusahain DP-nya aja susah, gimana mau punya mobilnya, belum lagi mikirin cicilannya setiap bulan. Itu kita bantu berarti. Orang-orang inilah yang kita bantu. DP-nya lebih ringan, bisa dimulai dari 8 juta dulu bahkan. Setelah itu cicil pelan-pelan sampai cukup 25 juta. Setelah itu kita bantu untuk mobilnya bisa bekerja, menghasilkan omset buat bayar cicilan. Sisanya kita bagi lagi ke mitra sebagai passive income bulanannya. Nah gitu. Jadi sebenarnya simple banget loh. Jadi siapapun yang ingin punya bisnis, punya penghasilan tambahan di luar dari penghasilan dari pekerjaan utamanya, nah ini cocok nih, pilihan tepat nih untuk berbisnis ini. Karena kemarin-kemarin mungkin bingung ya mau bisnis apa yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan, karena rasanya gaji setiap bulan itu gak bisa mengcover semua kebutuhan ya yang nambah terus. Sementara ya gaji segitu-gitu aja, jadi masih bingung mau cari pekerjaan lain. Ya waktunya udah tersita dari pekerjaan sebelumnya, kadang pulangnya sore sampai malam, gimana mau kerja lagi ya. Nah ini waktunya punya bisnis sampingan, tidak mengurus operasionalnya, semua diurus oleh Be More, tapi dapat passive income setiap bulan, dan di akhir kemitraan dapat aset berupa mobil listrik.
1: Keren banget. Betul. Nah, kan ini sudah berjalan dari September 2025, Bu Aida, sudah 300 unit juga ada di sana. Kemudian ketika mereka merasakan, wah untung nih kayaknya ya, kayaknya sayang kalau cuma satu gitu. Boleh nggak kalau misalnya lebih dari satu unit?
2: Ya, ini sebenarnya juga pertanyaan banyak orang dan ini juga sudah dilakukan, peluang ini juga sudah diambil oleh mitra kami yang join sejak tahun kemarin ya. Karena banyak yang seperti itu yang sudah merasakan dapat keuntungan setiap bulan kemarin, itu mereka tuh ujung-ujungnya tuh ngambil satu unit lagi. Ada yang bahkan nambah langsung dua unit lagi.
0: Oh iya.
2: Karena apa? Karena kan mereka berpikir untuk membeli mobilnya aja ini sudah jauh lebih murah loh kalau join di Bimor. Gak usah mikir dulu bisnisnya deh. Dapat mobilnya aja ini DP-nya sudah jauh lebih murah kalau join di Bimor dibandingkan langsung beli ke dealernya. Itu sudah jauh lebih murah. Apalagi di sini mobilnya itu enggak hanya sekedar dibeli terus akan jadi beban, tapi justru dikaryakan, dijadikan aset yang bisa menghasilkan passive income. Jadi orang pasti tertarik lah daripada beli ke BYD langsung DP-nya 40 jutaan, mending lewat Bimor dapat lebih murah. Kita mungkin mikirnya. Makanya banyak orang yang tertarik untuk menambah. Tapi ingat, hari ini kita terima 5 nama. Jadi kalau misalkan namanya masuk dalam 5 pendaftar pertama yang dapat kuota subsidi, ya saran saya belinya jangan satu, mumpung harganya masih terjangkau. Ini brand terlaris loh BYD, ini harganya naik terus. Di awal kita kerjasama dengan BYD, itu nilainya OTR Jakarta itu masih di bawah 200 juta, masih 198 juta kalau gak salah. Itu harganya naik-naik terus loh.
0: Nah, ini nah tadi
2: jadi kalau sekarang join di OTR yang sekarang itu DP-nya 25 juta. Itu pun kalau misalkan join langsung ambil 2 unit sekarang, itu gak harus bayar 25 dikali 2 Mbak Rara. Itu boleh 8 juta dikali 2 dulu. Nah, jadi 8 juta dikali 2 itu join untuk ambil 2 unit atau 3 unit contohnya. Nanti pelunasan 25 jutanya itu boleh bertahap. Contohnya ngambil 2 nih, DP-nya 8 juta dikali 2 berarti 16 juta ya DP-nya. Nanti untuk nyicil sampai cukup 25 juta itu boleh bertahap satu dulu. Saya ngelunasin satu dulu ya. Satunya nanti saya lunasin setelah yang satu ini operasional menghasilkan keuntungan. Itu boleh. Itu boleh seperti itu. Jadi setelah satunya operasional, ngelunasin satu lagi. Maksudnya kenapa harus DP sekarang atau tanda jadi sekarang? Untuk ngikat OTR yang sekarang. Ngamanin, jadi kalaupun misalkan sekarang udah DP 8 juta dikali 2, tiba-tiba minggu depan OTR-nya berubah naik, enggak 25 juta lagi dong biaya kemitraannya. Nah, kalau yang sudah join sekarang itu tetap akan ikut harga yang sekarang. Jadi aman, udah dapat mobil, kan nanti di hari kemitraan kalau belinya 2 unit sekarang juga dapatnya 2 mobil nanti. Kan enak tuh.
0: Oke, dengan harga yang kemarin sudah diikat ya tentunya.
2: Betul. Nah, yang tadi saya dua, satunya bisa dijual, satunya bisa dipakai lagi. Kan enak tuh, bisa enggak bisa tambahan modal untuk bisnis berikutnya. Jadi keren. Ya sayang aja sih kalau dilewatkan kesempatan ini karena harga join bisnisnya terhitung sangat terjangkau, sangat murah. Jadi yuk, kuotanya makin terbatas, menipis. Kita udah di bagian akhir. Ayo ketikkan promo Sonora spasi nama, kirim via WhatsApp ke Evi di 0822 8888 4 kali 1589. Sekali lagi promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi di 0822 8888 1589.
0: Oke, tadi saya deg gitu, mumpung harganya masih terjangkau. Iya juga ya, kadang-kadang kita tuh suka entar-entar dulu deh, mikir dulu, nyesel.
2: Tarsok-tarsok,
0: entar harganya udah beda, OTR-nya udah naik. Nah, benar kata Bu Aida, mendingan diamanin sekarang. Kalau memang mau lebih dari satu, dengan harga yang sekarang diikat dulu gitu ya Bu Aida ya.
2: Betul.
0: Luar biasa, terima kasih.
2: Pelunasannya boleh bertahap kok.
0: Oh, menarik sekali. Jadi kalau misalnya pelunasan bertahap untuk satu unit dulu boleh ya.
2: Boleh, iya.
0: Nanti nunggu
2: kan pasti akan berpikir dulu. Tunggu operasionalnya jalan dulu deh, baru saya ngelunasin satu lagi. Itu silahkan.
0: Oh, boleh, boleh juga. Keren, terima kasih Bu Aida sudah berbagi berita yang menarik sekali untuk sahabat Sonora. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk segera menghubungi Mbak Evi ya di 0822 8888 1589 dan save your spot now. Thank you so much Bu Aida, mudah-mudahan next time kita bisa berbincang lagi dengan informasi lainnya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah Sonora, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan uang senilai 13,2 triliun rupiah kepada negara. Uang tersebut diperoleh dari hasil denda administratif dan pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP di Korps Adiaksa. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyerahan uang tersebut merupakan komitmen Satgas PKH dalam mempertanggungjawabkan setiap penertiban yang dilakukan. Jaksa Agung berharap hasil penindakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan pihaknya terus memantau dengan seksama kematian seorang pekerja laboratorium di Oblast Irkutsk, Rusia, di tengah laporan bahwa pes pneumonia mungkin menjadi penyebab kematiannya. Menurut juru bicara WHO Christian Lehnmeier, wanita tersebut meninggal akibat pneumonia parah pada 2 Oktober lalu. Penilaian awal organisasi tersebut menetapkan tingkat risiko sedang hingga rendah untuk seluruh wilayah Rusia.
0: Demikian Sonora Update.

Saya kayaknya sering cerita deh ke sahabat Sonora kalau dengar lagu ini. Ingat waktu study tour zaman SMP, pakai Walkman dengerinnya sahabat Sonora di kaset ya. Beli kasetnya, kaset ini kasetnya Kotret gitu ya. Dibawa dari Magelang menuju Bali PP, full bolak-balik dengerin terus pakai Walkman. Good old times. Hai, kembali lagi di Sonora Pagi. Saya membacakan beberapa WA yang sudah masuk. Terima kasih setia menunggu ya. Ada Pak Seya, Gibran masih tetap jadi wakil presiden Indonesia ya. Iya betul, Mbak Nenty, aku menghargai keputusan MK. Sampai deg-degan menunggu hasil keputusan MK, tapi akhirnya lega setelah tahu hasil akhir keputusannya. Morning Rara, have a nice day. Thank you Mbak Nenty. Pak Ferry Irawan, ah itu sudah seperti sudah enggak komen ya. Bu Nita Susanti, aduh terima kasih tadi sudah mampir ya ke TikTok ya, sampai di screenshot loh, thank you so much. Ada lagi siapa ya, Pak Indrawan Raharja, terima kasih tadi menanyakan ya perihal kemacetan di Grogol Tomang. Ada apa nih kok padat banget? Jadi tadi ada kepadatan volume lalin yang keluar jalan arteri di Grogol KM15 mengarah Tomang KM13 begitu. Kemudian Bu Oriza Sativa, selamat pagi Rara. Kalau memang sekolah di luar negeri, tunjukin dong sama umat atau rakyat ijazah luar negeri itu buat orang-orang gak suuzon. Jangan terlalu banyak komentar negatif dulu, waktu itu waktu akan membuktikan mana yang benar. Salam semangat ya Rara, tetap sehat-sehat, cuaca Lembu cerah. Dan ibu ikut nonton TikTok Sonora semalam, terima kasih Rara, jangan terlambat sarapan. Saya sarapannya udah barusan colongan. Terima kasih, stay tune terus di Sonora Pagi.

Sahabat Sonora, sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan jaksa muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dijadwalkan mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakpus, Andi Saputra, mengatakan persidangan diagendakan dimulai pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat di ruang Muhammad Hatta. Selain Febri, terdapat pula dua orang lainnya yang akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dalam sidang yang sama, yaitu ada Don Rito alias Idon selaku pengacara dan juga Nurman Herin selaku pihak swasta.

0: Wih, di luar panasnya cerong banget ya. Jangan lupa pakai sunscreen, sahabat Sonora. Reapply juga, dibawa kemana-mana. Atau yang pakai yang dispray juga lebih praktis. Kemudian juga jangan lupa bawa tumbler berisi air putih, jangan air berwarna ya. Sama juga bohong kalau isinya air berwarna, apalagi es-esan gitu ya. Air putih aja yang bisa Anda refill juga ketika nanti sampai di kantor gitu. Selalu banyak minum air putih, karena ya lagi kering banget di luar. Kalau Anda keluar yang ngerasain panasnya tuh kayak di kulit terasa menyengat dan kering. Gimana tuh? Jadi mungkin juga pakai lotionnya yang benar-benar melembabkan ya, sahabat Sonora, agar tidak kering juga kulit kita. Selamat pagi menjelang siang. Belum ya, masih pagi ya. Masih 9.32 nih waktu Indonesia Barat. Yang sudah di perjalanan, mungkin Anda akan melintas ke sekitaran Jakarta Pusat, tepatnya Juanda. Kita akan dengarkan pantauan lalu lintas dulu ya, bersama dengan kru kami, ada rekan Rico. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Di ruas jalan Juanda dari arah Masjid Istiqlal, Anda menuju ke arah Harmoni. Kami pantau lalu lintas tampak ramai dan nanti akan mulai tersendat di antrian lampu lalu lintas sekitaran Harmoni. Tidak ada penyebab khusus, hanya kepadatan full melalui lalu lintas saja untuk kesempatan pagi ini. Sementara kondisi sebaliknya di ruas jalan Veteran juga tampak ramai dan tersendat dibelokkan ke arah Veteran 3. Antrian kendaraan yang menuju ke arah Veteran 3 ataupun berputar balik menuju ke arah ruas jalan Juanda. Selepas Veteran 3, menuju ke arah seputar Masjid Istiqlal atau ke arah Pasar Baru, lalu lintas semuanya bergerak ramai lancar. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami teruskan. Sementara cuaca tampak berawan pagi ini di seputar ruas jalan Juanda, Jakarta Pusat. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Rico, terima kasih. Informasi juga untuk Anda, untuk layanan Mikrotrans Jak 14 Meruya Tanah Abang ini saat ini mengalami pengalian rute ya, dikarenakan adanya pekerjaan galian di sekitar Jalan Rawa Belong, sahabat Sonora. Sementara arah Tanah Abang tidak melayani bus stop Ikon Residen sampai dengan seberang Bintang Mas ya. Ini untuk layanan Mikrotrans Jak 14

polling yang ada di Sonora FM 92 Instagram kita, perolehannya cukup signifikan bedanya ya. 62% ini menghormati keputusan MK, di mana MK menyatakan gugatan syarat pendidikan Gibran ini tidak dapat diterima ya. Nah, 38% memberikan opsi perlu diverifikasi kembali. Dan tidak ada yang memberikan komentar lain nih. Terima kasih ya. Jangan lupa di-follow loh. Follower kita sudah hampir 100K nih. Kita bangun pelan-pelan platform ini ya, Instagram, untuk memberikan Anda informasi-informasi terkini dan juga informasi seputar Radio Sonora. Kuis-kuis juga biasa kita sampaikan di sini. Kita juga bisa berinteraksi di Instagram, jadi silakan Anda follow Sonora FM 92. Dan juga jangan lupa untuk TikTok, untuk yang pengen nonton online bareng, kita juga ada TikToknya, radio.sonora.fm92. Bahkan sampai dengan sekarang nih masih ada yang kalau saya live nanya, ini beneran Sonora? Ini Sonora yang asli? Ini radio beneran? Ini Sonora yang legend? Jadi banyak yang baru ketemu, ternyata banyak yang belum tahu dan belum follow. Kita sudah live rutin setiap pagi, siang, dan malam itu di radio.sonora.fm92. Sudah 7 bulanan kurang lebih sahabat Sonora. Jadi silakan di follow karena kita bisa berinteraksi langsung dengan cara menyaksikan live. Jadi Anda akan mendengarkan radio dengan gaya yang baru, kekinian, karena Anda bisa melihat langsung penyiarnya gitu ya. Terima kasih juga untuk beberapa sahabat yang sudah mengirimkan WA-nya. Selamat pagi Bu Liliani. Good morning, salam sehat juga untuk Anda. Cuaca cerah. Kalau menurut saya perlu diverifikasi kembali deh Rara. Ada juga Pak Santoso Pranata, saya simpan buat nanti ya. Saya masih punya waktu nih, satu lagu lagi baru saya pamit. Terus bersama kami.

Selamat pagi Bu Silvia. BSD cerah. Menurut saya pembelajaran untuk para calon-calon pejabat mulai dari wali kota agar sudah lengkap surat-surat pendidikan waktu mencalonkan diri gitu ya. Saya puas dengan putusan MK. Sehat-sehat Mbak. Tetap semangat. Terima kasih Bu Ferni, menghormati keputusan MK. Kemudian Bu Nur juga menghormati putusan MK. Pak Santoso Pranata, sukses Rara dan seluruh kru. Kalau menurut saya, sebenarnya MK bagus, tapi sejak keputusan yang memaksakan Gibran jadi cawapres, maka menyebabkan rakyat ragu sama independensi MK. Kalau masalah ijazah Pak Jokowi dan Gibran, simpel saja, tunjukkan saja ijazah yang asli ke publik, baru ada penyelesaian yang elegan. Sehat-sehat ya Rara, kondisi mama saya dalam pemulihan, pengecekan ke dokter, semoga bisa pulih. Amin, segera pulih ya, terus di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga. Amin, thank you so much. Pak Yongki Rifai, good morning. Walaupun cuaca sangat-sangat panas, tetap semangat ya, moga cepat turun hujan. Amin, boleh yang kenceng. Pak Haryanto Jaya, ada benarnya, tapi MK juga belum bisa independen katanya. Pak Adi juga sudah saya bacakan, mudah-mudahan semua sudah tuntas dibacakan ya. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit dulu dari Sonora Pagi untuk hari ini. Ketemu lagi di acara-acara yang lain. Dan Sonora akan terus lanjut menemani Anda beraktivitas. Lainnya ada Sonora Hits. Dan yang udah kangen banget mau dengerin lagu-lagu favorit, udah gatel pengen request, nah jam 12 nanti. Simak AM KM Siang. Rara pamit, have a nice day. See ya.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM. News, traffic and music. Let's go. Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits. Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: kemudian orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ingin sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.

0: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju Istana Negara Jakarta di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan ratusan perwira tinggi baik TNI ataupun Polri dan ditemui di Istana Negara menjelang rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi secara santai jika namanya dikait-kaitkan menjadi kandidat kuat sebagai calon Panglima TNI baru menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini akan melakukan rapat di istana, diantaranya memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri di Istana Negara. Berdasarkan pantauan di lapangan, sahabat Sonora, sejumlah pejabat TNI dan Polri siang hari ini terus berdatangan di komplek Istana Kepresidenan. Diantaranya tadi ada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sementara itu terkait ramainya nama Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dikait-kaitan dengan kandidat kuat nama yang menjadi calon Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapinya dengan santai. Menurutnya semua kepala staf akan menjadi calon. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
2: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon, gitu.
1: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini mengaku belum menerima surat presiden atau supres mengenai rencana penggantian Panglima TNI, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa DPR belum menerima berkas resmi maupun permohonan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan untuk calon Panglima TNI yang baru. Demikian Tito Sone melaporkan, kembali ke studio.
0: Tito Suhandoyo melaporkan dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas. Dari Medan Merdeka Utara, kita bergeser ke Medan Merdeka Selatan, di mana dekat dengan Istana dan Balai Kota, pemerintah Provinsi Jakarta akan menata kawasan pemukiman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspilo.
3: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta akan menata kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Penataan akan menyasar beberapa wilayah seperti di Kebon Kacang, Kebon Melati, juga Kampung Bali. Menurut Pramono, penataan akan dilakukan menyeluruh apalagi kawasan tersebut berada dekat dengan Istana dan juga Balai Kota.
4: Apa ya, Tanah Abang, Kampung Bali, kemudian Kebon Kacang dan sebagainya. Ada ruas yang udah hampir 60 tahun, tempat itu kurang lebih 2,3 kilo, tidak tertangani secara baik, secara jujur saya harus mengatakan itu. Bahkan ada beberapa hunian, satu rumah 3x4 yang menghuni itu sampai dengan 15 orang, dan tidurnya 3 shift. Tentunya saya menginginkan masyarakat Jakarta, apalagi ini tidak jauh dari pusat keramaian Jakarta, Bundaran HI, Balai Kota, Istana, maka kami melakukan perbaikan kawasan secara menyeluruh.
3: Ya sahabat semua, penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap. Pramono mengatakan berkoordinasi dengan sumber daya air, dinas sosial, dan juga pihak terkait. Demikian Lamus Bro melaporkan, kembali ke studio.
5: Demikian Liputan Sonora.
6: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits. 1 2 3 I've been running.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda ada sebuah informasi di mana 4 WNI awak kapal MT Honor 25 tiba di Indonesia kemarin sore setelah disandera perompak di Somalia selama sekitar 6 bulan. Mereka mendarat di terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dan disambut keluarga dengan isak tangis. Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator PMK Sugiono turut mendampingi penyambutan para WNI tersebut. Keempatnya adalah Kapten Azhari Samadikun asal Sulawesi Selatan, Wahudinanto asal Jawa Tengah, Adi Faisal, ABK kapal asal Sulawesi Selatan, dan Vicky Mutakin, ABK asal Jawa Barat. Mereka dibebaskan pada 29 September 2026 yang lalu lewat operasi pemerintah negara bagian Puntland, Somalia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Menko Kebudayaan Sugiono mengucap syukur atas koordinasi semua pihak yang dapat menyambut kedatangan saudara-saudara kita dengan selamat di tanah air. Berikut pernyataan Menteri Koordinator PMK Sugiono.
2: Kami menjemput saudara-saudara kita yang selama kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 10 hari tepatnya, mengalami suatu kasus penyanderaan. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sore hari ini kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita, Kapten Azhari Samadikun, Bapak Wahyu Dinanto, kemudian Mas Adi Faisal dan Vicky, setelah melalui perjalanan panjang bisa kembali dengan selamat ke tanah air, ke pangkuan keluarga mereka tercinta. Pada kesempatan ini saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik. Dan karena kejadian ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan yang lalu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, kemudian seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan, pembebasan dan pemulangan saudara-saudara kita ini.
1: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir yang juga ikut menjemput di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin sore mengatakan pemulangan 4 WNI ini melibatkan sejumlah pihak. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melakukan sejumlah langkah diplomasi untuk pembebasan WNI yang disandera tersebut sejak era Menteri Luar Negeri Sugiono. Menteri Luar Negeri menjelaskan pemerintah memilih bersikap tertutup selama proses pembebasan berlangsung agar tidak dimanfaatkan kelompok pembajak untuk menekan pemerintah. Berikut keterangan Menteri Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir.
3: Assalamualaikum. Proses ini memakan waktu cukup lama dan sejak awal Kementerian Luar Negeri telah melakukan diplomasi dengan berbagai pihak. Seperti teman-teman ketahui bahwa seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia. Ada juga yang dari India, Pakistan, dan Myanmar. Sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Kapten Azhari yang merupakan kapten kapal yang sangat bertanggung jawab dan memimpin para kru sehingga khususnya kru Indonesia dalam selama di kapal dan dalam proses pembebasan ini dapat selamat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas kesabaran yang telah diberikan selama 6 bulan terakhir, karena tidak mudah untuk bisa menunggu kabar, untuk bisa tidak mengetahui bagaimana nasib para anaknya, para suaminya yang ada di atas kapal. Kita sejak awal terus berkomunikasi bersama dengan Kementerian Perhubungan, dengan keluarga dan juga pihak pemilik kapal untuk bisa memberikan keterangan selengkap mungkin kepada keluarga. Tentunya juga dengan Komisi 1 yang sangat terus memberikan dukungan yang cukup luar biasa kepada Kementerian Luar Negeri, sehingga kita bisa terus bekerja berusaha untuk ke pembebasan. Dan yang paling penting, mungkin pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko Sugiono yang pada saat itu adalah Menteri Luar Negeri, yang langsung memimpin dan memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam proses perundingan dan upaya-upaya pembebasan para ABK ini.
1: Itu tadi sahabat Sonora, keterangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Hatanasir dan Menko PMK Sugiono saat menjemput 4 WNI yang baru saja dipulangkan dari Somalia setelah dibajak atau ditahan oleh perompak Somalia. Dan sahabat Sonora, salah satu kisah paling menegangkan dalam pembajakan MT Honor 25 dialami adalah Vicky Mutakin, ABK asal Bogor, Jawa Barat, di mana saat operasi pembebasan berlangsung, Vicky sempat diikat dan dijadikan calon korban eksekusi oleh kelompok perompak Somalia tersebut. Namun Dewi Fortuna menginggapi Vicky, kemudian Vicky dilepaskan dan untuk membantu mengoperasikan kren dan menurunkan skoci yang akan digunakan para perompak untuk melarikan diri. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hit.

0: Selamat siang sahabat Sonora, sidang pembacaan surat dakwaan terhadap mantan jaksa muda tindak pidana khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah dijadwalkan digelar siang nanti di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Febri merupakan terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan penanganan perkara PT Asapri dan atau Asuransi Jiwasraya. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan sidang digelar selepas makan siang. Berdasarkan SIPP PN Jakarta Pusat, sidang perdana akan digelar di ruang Muhammad Hatta Ali mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan hingga siang ini masih menunggu kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik KPK sebelumnya memanggil Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kasus bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 lalu terkait dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK Bogor, Jawa Barat.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, New Strawberry and Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora. Hans kembali menyapa Anda siang kali ini pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dalam program MKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan akan Hans putarkan dengan playlist pilihan dari sahabat Sonora. Boleh kirimkan di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di siang kali ini? Pastikan juga lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Buat yang lagi di perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya bersama dengan kami juga boleh, langsung di nomor yang sama sekaligus juga dengan pilihan lagunya boleh ya. Sambil juga Hans menemani Anda, sambil Hans putarkan satu lagu juga yang akan terlebih dahulu menyapa Anda. This is Beyonce dengan Hello. Buat yang lainnya yang mau bergabung boleh banget ya di streaming www.sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Udah pada makan siang belum nih sahabat Sonora? Siang-siang memang jam segini tuh enaknya mulai cari-cari makan berat. Plus lagi abis itu ngopi deh sahabat Sonora ya. Kayak Hans siang-siang kali ini juga lagi ngopi di studio sambil menemani sahabat Sonora dengan playlist pilihannya di AMKM siang. Buat yang masih di jalan, semoga tetap terjaga, gak ngantuk ya. Siang-siang ini rawan ngantuk sebenarnya. Apalagi nanti nih kalau udah makan siang, udah kenyang gitu kan. Nah, rawan-rawan ngantuk biasanya. Tapi kali ini kita mau sapa dulu ada sahabat senang sudah bergabung via voice note, ada Romario. Kita sapa dulu, selamat siang.
1: Halo, halo, halo. Selamat siang AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Riff dengan judulnya Dunia. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, dan juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you so much. Lagi pilihannya Riff dengan Dunia ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Buat yang lainnya, boleh yuk yang masih mau bergabung langsung aja 0812 122 9200.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih menemani Anda. Hans Christian di AMKM Malam. Tadi baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Riff dengan Dunia ya, yang menjadi salah satu soundtrack dari Spider-Man, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda di siang kali ini. Sambil juga nanti masih akan kita sapa-sapa lagi nih sahabat Sonora berikutnya. Adakah Zizi? Ini juga sudah bergabung dari voice note ya. Selamat siang Kak Zizi.
1: Siang Koh Hans, apa kabar hari ini? Udah makan siang belum Koh? Koh, Zizi mau request dong lagunya dari Britney Spears, judulnya Stronger. Lagunya buat aku aja, seorang. Kayaknya sekarang lagi pengen banget buat diri sendiri ya, ucapannya buat diri aku, semoga selalu kuat dan semangat. Buat Koh Hans, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kelihatannya ini Stronger untuk Kazi yang lagi masa pemulihan kayaknya. Semoga cepat sembuh ya. Ada pemulihan yang bisa segera diterima supaya bisa beraktivitas dengan lebih baik ya. Lagunya nanti akan Hans putarkan setelah satu informasi dulu hadir untuk Anda. Dan buat yang lainnya, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Sobat Sonora. Waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Cawang kilometer 0 hingga 2 terpantau padat, Kuningan kilometer 6 hingga Semanggi kilometer 8 terpantau padat. Sebaliknya Pluit kilometer 20 hingga 19 arah jembatan 3 dan juga Tomang kilometer 14 hingga 13, serta Selipi kilometer 12 hingga Pencompongan kilometer 10 terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, kita pantau Karangtengah kilometer 9 hingga Kunciran kilometer 13 terpantau padat. Sebaliknya Karangtengah kilometer 10 hingga 9, Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4, dan juga Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat. Dari ruas tol Jor W2U dari Joglo hingga Ulu Jami terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Ulu Jami hingga Meruya juga terpantau padat. Dari ruas tol Jor W2S dari Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar. Sebaliknya Bintaro kilometer 3 hingga 2 terpantau padat. Kita pantau dari ruas tol Jor E, Jatiwarna kilometer 38 hingga 41 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Jati Asih kilometer 42 hingga 43 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya, Rorotan, Cakung, Cikunir hingga TMII terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau lancar. Sementara juga dari ruas tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur kilometer 14 hingga 18, Tambun kilometer 19 hingga 23, dan juga Karawang Barat kilometer 44 hingga 42, dan Cibitung kilometer 28 hingga 26 terpantau padat. Dari ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Perbalenyi, di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Ya sahabat Sonora, ada satu hal yang gak boleh terlewat oleh Anda nih, khususnya buat Anda para pecinta toys, collectible items, dan juga pop culture. Siap-siap deh buat bisa merapat sahabat Sonora ke yang namanya Toys and Collectibles 2026 yang kali ini kembali hadir di Gavoy. Dari tanggal 9 sampai 11 Oktober, Anda ini bisa menikmati pop culture, collectibles bazaar, serunya Beyblade Competition, Marvel TCG Competition, dan juga berbagai aktivitas menarik lainnya. Siap-siap deh buat bisa bermain, berburu koleksi favorit, dan juga menemukan piece of happiness Anda. Jadi jangan sampai kelewatan sahabat Sonora, catat sekarang juga tanggalnya, karena akan berlangsung di weekend ini, 9 sampai 11 Oktober 2026, tentunya hanya di The Move and The Love Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling seru, acara ini free entry alias gratis. Jadi, yuk ajak teman-teman dan juga keluarga buat bisa nikmati bersama dan jangan sampai terlewatkan nih. Toys and Collectibles 2026. Discover, play, collect, and have fun at Gavoy. Tentunya, informasi selanjutnya atau lebih lengkap, Anda bisa cek di Instagram mereka di @mkglapiasa dan juga di @gavoy.jakarta. Sonora FM News Traffic.

0: Sonora di hari ini. Kita akan simak selengkapnya di Bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, ternyata yang beruntung untuk edisi 7 Oktober 2026 kali ini adalah salah satu sahabat Sonora bernama Julisna Rusma Ruswan ya, atau yang biasa dipanggil Ibu Lisna. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Lisna.
2: Halo, selamat siang, Mas Han.
0: Apa kabar hari ini?
2: Sehat, Mas. Gimana, Mas Han, sehat?
0: Sehat dong. Terima kasih sudah bertanya. Nih, semangat banget, bahagia banget kelihatannya siang kali ini. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Emangnya siapa sih yang ulang tahun hari ini?
2: Jadi yang ulang tahun itu sahabat kita sekaligus pendengar Radio Sonora Bangka ini, Mas Han.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pendengar Radio Sonora Bangka ini, Mas.
0: Namanya adalah?
2: Ibu Merli, Mas Han.
0: Ibu Merli. Oke. Okay. Ini sahabatan udah berapa lama nih, Bu Lisna?
2: Sahabat sama Ibu Merli semenjak gabung di Radio Sonora Bangka. Jadi dari 2012, Mas.
0: Oke, okay. Baik. Ini udah lama kenal. Sekarang nih biasanya Bu Merli lagi ngapain nih biasanya di jam-jam segini?
2: Kayaknya sekarang lagi di rumah deh. Atau lagi sibuk kayaknya mau mempersiapkan nanti malam mau ada acara beliau, Mas.
0: Oke, okay. Kalau gitu kita coba hubungi dulu untuk Ibu Merlinya. Nanti kalau sudah diangkat, Hans akan persilakan untuk Ibu Lisna bisa mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ditunggu dulu.
2: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang dengan Ibu Merli.
3: Iya, selamat siang.
0: Ibu Merli, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta.
3: Iya.
0: Ini Bu Merli dengar-dengar hari ini lagi ulang tahun ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau gitu Bu Merli sebelum nanti Hans yang mengucapkan ulang tahun untuk Bu Merli, ada someone spesial dulu nih yang mau mengucapkan juga untuk Bu Merli. Ada Ibu Lisna, silakan Bu Lisna.
2: Halo Ibu.
3: Halo.
2: Tahu nggak Bu siapa Bu?
3: Hah? Lisna.
2: Ibu apa kabarnya nih Bu hari ini?
3: Hah?
2: Ibu apa kabarnya nih hari ini?
3: Kenapa?
2: Ibu apa kabarnya nih hari ini Bu?
3: Oh, sehat baik.
2: Sehat ya Ibu. Selamat ulang tahun ya Bu ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Selamat ulang tahun yang ke-70 nih Bu. Semoga terus panjang umur, bahagia terus ya Bu ya, bersama keluarga, cucu, sehat-sehat pokoknya Bu, biar bisa jalan-jalan terus ya Bu.
3: Iya.
2: Insya Allah nanti malam kita ketemu ya Bu ya.
3: Iya, pada kumpul ya semua ya.
2: Ya,
0: wah, happy banget ya punya rencana ketemu-ketemu nanti malam ya.
3: Iya.
0: Ibu Merli sama ulang tahun.
2: Boleh kasih panting gak?
3: Iya.
0: Boleh, silakan Bu Lisna.
2: Yakin Bu, panggungnya Bu. Suara cantik si bunga lili.
0: Cakap.
2: Dibeli dari minggu lalu.
0: Cakap.
2: Selamat ulang tahun Ibu Merli. Panjang umur sehat selalu.
0: Yeay.
3: Terima kasih.
0: Ada lagi pantunnya Bu Lisna?
2: Udah Mas.
0: Oh udah, sangkanya nyiapin banyak Bu Lisna.
2: Oke, makasih ya Mas Han.
0: Oke, Bu Lisna, ini karena Bu Merli kan lagi ulang tahun nih. Ini Bu Lisna bisa kasih kado, pilih lagu nih buat Bu Merli. Mungkin lagu yang berkesan atau lagu apapun deh Bu Lisna boleh pilih untuk Bu Merli. Nanti akan kita putarkan di MKMC yang kali ini.
2: Bu, mau lagu apa, Bu? Ibu mau lagu apa? Ya, sedikit aja
3: lagu apa ya?
0: Suka dengerin lagu apa?
2: Dari lagu-lagu dari Bu Merli nih.
3: Dari Lisna aja lagunya apa aja?
0: Atau mau Hans pilihkan?
2: Boleh,
0: aku yang pilihkan ya. Lagunya nanti bertemakan birthday, pokoknya nanti akan Hans putarkan. Dan juga kalau tadi Lisna udah ngucapin selamat ulang tahun, Hans juga mau ikutan untuk ngucapin selamat ulang tahun nih buat Bu Merli ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, semua dipermudah jalannya. Dan satu lagi selain doa-doa, Hans juga mau kasih hadiah uang elektronik Rp250.000 untuk Ibu Merli.
3: Makasih banyak.
0: Lumayan ya. Nanti malam ditagi ya Bu Lisna ya buat makan bareng ya.
3: Iya.
0: Congratulations.

0: tahun juga Ibu Lisna, juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan Sonora Jakarta di siang kali ini.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya, akan Hans putarkan di MKM ya.
1: Oke.
0: Bye-bye. Selamat siang. Oke, ada itu tadi sih ya keseruan dari Ibu Lisna dan juga Ibu Merli ya di hari ulang tahun Bu Merli hari ini. Tapi mungkin juga ada di antara Anda nih sahabat Sonora yang berulang tahun di tanggal 7 Oktober 2026 ini. Selamat ulang tahun juga tentunya untuk Anda. Semoga panjang umur, sehat selalu dan segala doa terbaik untuk Anda. Tapi satu lagi nih yang gak boleh dilewatkan adalah coba deh buat bisa belajar ngasih kado ke diri sendiri dengan cara memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sahabat Sonora. Karena program ini ternyata bukan cuman buat Anda yang lagi ulang tahun aja loh, tapi siapapun juga bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan deh buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya sahabat Sonora, karena kesehatan kita adalah investasi terbaik. Jadi yuk kita bersama manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan kita dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa yang lagi beruntung untuk bisa ditelepon oleh Radio Sonora di setiap hari Senin sampai Jumat dalam program Bingkisan Hari Bahagia Sonora? Nantikan ya setiap pukul 12.40 waktu Indonesia Barat.
2: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Satu lagu dari Kotak dengan Beraksi baru saja terputar, pilihan dari Ferdi di Tangerang Selatan. Ini mengucapkan selamat siang katanya buat Kohans. Lagunya buat aku aja nih, lagi ngantuk gara-gara alergi semalam jaringan. Gimana sih? Alergi semalam jaringan. Jadinya bisa enggak bisa tidur. Semoga tebakan Hans betul ya. Terima kasih Ko Hans, terima kasih juga buat Ferdi Tangsel sudah request lagunya di siang kali ini. Ada juga kita akan sapa ada Becky, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Hans. Bagaimana kabar? Sehat selalu ya. Udah makan siang belum? Makan ya. Oke deh, saya mau pesan lagu penyanyinya tadi Sium. Sebenarnya bertiga sih, tapi saya gak tahu dua lagi namanya siapa. Judulnya Gan Gan Gan. Oke deh, terima kasih. Saya mau ke rumah sakit nih, rumah sakit Utomo. Saya mau ketemu dokter Reja, biasa cek full. Doain saya selalu baik ya. Oke, kamu juga sehat, semua sehat. Oke, sampai nanti Tuhan berkati kamu. Amin, dadah.
0: Terima kasih. Tapi buat Becky lagunya belum bisa Hans putarkan nih. Kalau mungkin kalau punya lagu pengganti lain boleh kembali dikirimkan ya di 0812-122-9200 mau diganti dengan lagu apa. Sementara kita sapa dulu ada Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Selamat siang. Ini minta diputarkan lagunya Nam dari Linkin Park. Lagunya dikirimkan buat kru yang bertugas dan juga untuk semua sahabat Sonora yang sedang mendengarkan di siang kali ini.

0: Lionel Messi mencetak 1 gol dan 2 assist dalam laga terakhirnya bersama tim Tango pagi tadi. Bermain di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberty, Buenos Aires Messi tampil penuh dan membawa Argentina menang 3-0 atas Benin dalam laga persahabatan FIFA. Sebelum laga, Messi terlihat menangis saat lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan. Pemain berusia 39 tahun tersebut kemudian memimpin serangan Argentina sejak menit pertama dan menutup laga terakhirnya bersama dengan tim nasional dengan kemenangan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, selamat siang sahabat Sonora, jam kedua MKM kembali hadir menemani Anda di siang kali ini. Kita akan nikmati dulu satu lagu dari Niji, arti sahabat. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Sebentar, ini pilihan dari Anna ya di Tangerang. Lagunya dipilihkan untuk ayah, ibu, kakak, dan juga Leticia dan Vincent. Serta buat teman-teman, ini ada Vivi, Feni, Nisa. Dan juga lagunya ini dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi mendengarkan di siang kali ini ya. Buat yang juga masih mau kirim-kirim request lagunya, masih boleh teks ataupun juga voice note ya di 0812 122 9200.

Kita lanjutkan lagu berikutnya, sahabat Sonora. Ada pilihan lagu dari Ibu Orisa Sativa. Selamat siang. Ini minta diputarkan lagu Miracle dari Calvin Harris featuring dengan Ellie Goulding. Lagunya dikirimkan buat semua sahabat Sonora di mana saja berada. Ini berbagai informasi cuaca juga di Rawalumbu masih cerah ya. Terima kasih, lagunya diputarkan, tetap semangat ya. Tadi masak acar timun, katanya wortel bumbu kuning sama ayam bumbu dikukus, goreng tempe dan juga tahu. Wih, lengkap makannya ya. Selamat makan siang Ibu Arisa, sambil ditemenin lagunya Calvin Harris featuring Ellie Goulding, Miracle. When you hold

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, hingga siang hari ini rapat yang digelar secara tertutup di istana dengan mengundang jajaran TNI dan Polri serta juga dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Kepresidenan Listio Sigit Prabowo masih berlangsung. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, hingga siang hari ini rapat yang digelar di Istana Negara yaitu Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan sebanyak 800 perwira tinggi TNI dan Polri masih terus berlangsung secara tertutup, di mana pertemuan kali ini diagendakan untuk membahas taklimat khusus terkait penguatan ketahanan nasional, sinergi antara lembaga serta pengamanan ketat terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia dari kebocoran. Di mana hingga siang hari ini jalan rapat di halaman tengah istana masih berlangsung secara tertutup. Di mana sahabat Sonora, para awak media juga sampai siang hari ini masih menunggu dan bertahan di area pilar istana untuk menunggu hasil dari pertemuan pada siang hari ini, di mana awak media juga menantikan konfirmasi dari beberapa pejabat penting yang telah hadir tadi, yaitu ada dari Menko Polhukam Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Listio Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Demikian Tito Sonoyo melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana penataan kawasan di Tanah Abang dilakukan tanpa penggusuran. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora dan rekan Lia Muspiro. Silakan Lia.
5: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan di beberapa kawasan. Pertama di kawasan Blok M, lalu direncanakan penataan kawasan pemukiman di Tanah Abang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan penataan kawasan tersebut dilakukan tanpa ada penggusuran.
6: Tapi intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur. Karena di atas sungai itu kebetulan ada rumah-rumah ibadah seperti masjid, musola dan sebagainya. Tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi dengan perkembangan teknologi sekarang. Mudah-mudahan nanti tempat itu menjadi tempat yang tertata dengan baik.
5: Ya sahabat Sonora, pembenahan oleh sumber daya air, dinas sosial dan juga dinas terkait. Namun menyebut anggaran untuk pembenahan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD tapi juga dari CSR, KLB dan lainnya untuk melakukan pembangunan. Demikian Liam Sploh melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Liam untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora.

Total Gede Regi Aceh dengan bahagia baru saja hadir menemani Anda. Semoga Anda juga berbahagia siang kali ini. Selesai makan, makannya nikmat, mood bagus, bahagia menjalani hari, sahabat Sonora ya. Satu lagu pilihan dari Pak Dery, selamat siang, lagunya sedahan sebentar kan ya. Akan disusul dengan lagu dari Ibu Liliani yang sudah menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini mengucapkan selamat siang, semoga tetap semangat dan juga sehat selalu. Lagunya dari Nadine Nabizah dengan Bertaut, lagunya buat Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia Nur, Oriza. Selamat makan siang dan salam sehat bahagia.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Kuningan kilometer 6 hingga Semanggi kilometer 8 terpantau padat. Sebaliknya kilometer 20 hingga 19 arah jembatan 3. Tomang kilometer 14 hingga 13 dan Slipi kilometer 12 hingga Penjompongan kilometer 10 terpantau padat. Dari Jakarta, Tangerang, Karangtengah kilometer 9 hingga Kunciran kilometer 13 terpantau padat. Sebaliknya Karangtengah kilometer 10 hingga 9, Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 dan juga Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat. Kita pantau dari ruas tol Jorwe 2U, dari Joglo hingga Ulu Jami terpantau padat. Sebaliknya dari Ulu Jami hingga Meruya terpantau padat. Dari ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranje terpantau lancar, sementara arah sebaliknya Bintaro kilometer 3 hingga 2 terpantau padat. Dari ruas tol Jor E Jatiwarna kilometer 38 hingga 41 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, sementara Jati Asih kilometer 42 hingga 43 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk arah sebaliknya masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi kedua arah juga masih terpantau lancar, sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 14 hingga 18 padat, Tambun kilometer 19 hingga Cibitung kilometer 23 juga padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 44 hingga 42 padat, Cibitung kilometer 28 hingga 26 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk ruas tol Layang MBZ dan juga Perbalunyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Contralto. Sabah Sonora, Pesta Klub Dongeng merayakan ulang tahun yang ke-8 melalui acara bertema Sejagat Wana Adri yang sudah berlangsung pada tanggal 3-4 Oktober 2026 kemarin di Perpustakaan Jakarta Cikini. Dan acara ini juga mengangkat isu pemanasan global dan kerusakan ekosistem yang bertujuan menanamkan kepedulian anak terhadap hutan dan gunung melalui dongeng. Rangkaian acara diawali dengan kegiatan Road to PKD berupa menyaksikan bersama film lingkungan dan juga kelas dongeng junior. Dan puncak acara ini pun diisi dengan jelajah cerita lokakarya meramu jamu dari rempah alam, serta panggung dongeng interaktif yang menghadirkan beberapa pendongeng dan berbagai komunitas. Berharap dapat mengasah imajinasi anak sekaligus juga mengajak keluarga merawat alam bersama. Tentunya informasi kegiatan menarik lainnya Anda bisa cek di Instagramnya @klubdongeng.
1: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sahabat Sonora dari Perth, Australia sampai Jakarta. 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang enggak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert bersama dengan Imela, Arif, Ardi, dan Thomas. Rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan deh suara Anda untuk sing along, nostalgia, dan nikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial di tanggal 10 Oktober 2026 berlokasi di Lifehouse M Block Space Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night, 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan, sahabat Sonora. Tentunya tiketnya tersedia di ibudipio.com, karena sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama dengan 10 to 5. 10 to 5 22nd Anniversary Concert, 10 October 2026 at Lifehouse M Block Space, and get your ticket exclusively at ibudipio.com.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: Siang Bang Han, kalau ada slot minta tolong dong request lagu Beautiful dari Akon. Saya tujukan buat Bu Nur, Bu Orisa, Bu Sylvia, Bu Rianti, serta Bang Noval, dan tak lupa Bu Sisi yang lagi sakit supaya cepat sembuh. Terima kasih Bang Han.
0: Terima kasih juga untuk Pak Philip sudah Hans masukkan lagunya dalam playlist. Ada Becky juga dengan lagu penggantinya, mau diganti lagu apa nih?
5: Mas Hans, lagunya apa aja boleh. Tapi saya suka Beyonce, yang mana aja deh. Oke ya, saya lagi di rumah sakit. Duh, sehat selalu lah kita semua. Oke deh, sampai nanti ya. Dadah.
0: Terima kasih, Beyonce-nya sudah terputar tadi Kak Becky. Hans nanti pilihkan lagu yang lain boleh ya. Nanti akan menemani Kak Becky dan juga para sahabat Sonora lain. Tapi yang pasti kita nikmati dulu satu lagu dari Akon ya, dengan Beautiful.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada hari ini, di mana Nusron akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan gratifikasi di kementeriannya. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan, Lili.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid pada hari ini. Nusron menurut rencana akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Seperti kita ketahui, KPK beberapa waktu yang lalu telah menetapkan 4 orang kepercayaan dari Nusron sebagai Menteri ATR BPN sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dari dan gratifikasi pengurusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sahabat Sonora, juru bicara KPK sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya meyakini Nusron akan memenuhi panggilan dari KPK pada hari ini. Dan sahabat Sonora, namun demikian, hingga saat ini tanda-tanda kehadiran Nusron di gedung KPK belum terlihat dan memang belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai kehadiran Nusron di gedung KPK. Dan informasi yang beredar di kalangan wartawan pada hari ini, Nusron hari ini tengah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Namun demikian, rekan-rekan wartawan masih terus menunggu Nusron di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda di siang kali ini. Sementara kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik syarat pendidikannya sebagai calon Wakil Presiden. Gibran mengatakan menghormati seluruh proses yang telah berjalan di MK. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai menghadiri acara Innacraft di JCC Senayan Jakarta pada siang kali ini.
5: Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan misi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami. Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu.
3: Ya sahabat Sonora, sebelumnya MK menyatakan permohonan gugatan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangannya MK menyebutkan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat atau diploma yang membuktikan Gibran menamatkan pendidikan luar negeri setara SMA. MK juga menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dikarenakan statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
2: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Kita juga akan kembali menyapa ada Pak Sebastian Hartono, sudah bergabung melalui voice note. Selamat siang Pak Sebastian.
2: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Selamat siang Kohans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Tol Alam Sutra nih, mau menuju ke daerah Pondok Indah. Mau ketemuan, mau lunch sama Dr. Francisca Caroline. Anyway Kohan, saya mau perjalanan, semoga perjalanannya lancar nih Kohan. Kayaknya sih awan-awan aja nih lancar. Cuman cuacanya panas banget ini nih. Panas nampol banget. Anyway Kohan, saya mau request lagu, judul lagunya Any One of Us. Penyanyinya dari Gareth Gates. Lagu ini ucapannya untuk Dr. Francisca Caroline. I love you with all my heart, forever and for always. Dan juga lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih Kohans, lagunya sudah diputerin. Thank you and have a nice day. Kohans, ini suara, maaf ya, suaranya lagi serak-serak nih, lagi radang tenggorokan ini nih. Lagi flu A ya katanya ya. Lagi ngetren ini nih katanya nih. Lagi musim nih. Thank you Pak Hans, lagunya diturin, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sebastian, good luck untuk hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Fadil di Jakarta. Minta lagunya Everglow dari Coldplay. Salamnya untuk Vina, Pak Suroto dan juga Mas Fajar, serta seluruh Sonora untuk semangat ya, walaupun dikempur pekerjaan yang banyak serta sehat selalu. Terima kasih Fadil sudah memilih lagunya. Dan ternyata sahabat Sonora, dua lagu ini akan menutup kebersamaan kita di MKM Siang kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan, bisa kembali dicoba di MKM. Nanti malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini akan ada Pesona Indonesia menemani Anda tepat di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Akhir kata saya Hans Christian pamitan dulu dari MKM. Kita ketemu lagi di Sonora hari ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, sejumlah ruas jalan di Jakarta tengah dipenuhi aktivitas galian dan peningkatan jalan. Pekerjaan tersebut menyebabkan penutupan sementara dan memicu kemacetan antara lain di Jalan Basoka Raya, Strategi, Jalan Joglo Raya hingga Haji Muhtar Raya, Jalan Palmerah Utara, dan Jalan Rawabelong, Jakarta Barat. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat mencanangkan peningkatan jalan dan kelengkapannya di Jalan Basoka Raya dan Jalan Strategi. Proyek ini mulai dikerjakan 19 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada 4 November mendatang. Berita berikutnya, kematian pegawai pada Pusat Penelitian PES Rusia memicu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak Rusia lebih terbuka. Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom meminta Rusia memberikan lebih banyak informasi mengenai kematian penelitian PES Rusia bernama Daria Sipilova dan juga insiden di Irkutsk. Ini sikap yang sama disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang juga menyerukan kepada Moskow untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kematian pegawai laboratorium tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik, sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana ada pernyataan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti, terkait dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi semalam yang menyampaikan amar putusan terkait polemik ijazah Gibran Raka Buming Raka. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti, mengatakan poin penting dari seluruh proses sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Dan ketika MK menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SLTA atau sederajat, Ray Rangkuti menyampaikan dengan sendirinya Gibran tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan, maka ia dengan sendirinya terdiskualifikasi.
4: Tetapi bagi saya, putusan pertama, bukan putusannya, tapi penjelasan pertama MK yang menyatakan bahwa saudara Gibran tidak memiliki ijazah SLTA dan atau yang sederajat adalah poin penting dari seluruh proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu sebetulnya poinnya. Ya, sejak dari kemarin saya sering menyebut bahwa MK tidak akan mendiskualifikasi Gibran, tetapi temuan mereka yang menyebut bahwa Gibran tidak memenuhi tidak memiliki ijazah SLTA dan atau sederajat dengan sendirinya membuat saudara Gibran itu terdiskualifikasi.
3: Dengan putusan ini menurut Ray tinggal bagaimana tindak lanjut dari KPU dan juga DPR. Khusus untuk KPU, Ray melihat KPU tidak akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini sebab tidak ada perintah imperatif di dalam putusan MK untuk KPU menindaklanjuti putusan tersebut. Dan yang kedua, mengingat masa jabatan KPU saat ini sudah sangat dekat untuk berakhir, maka KPU memilih untuk tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Dick Whittington dan Seekor Kucing, dongeng dari Inggris. Di sebuah desa terpencil di Inggris, hiduplah seorang anak laki-laki yang hidup sederhana. Pakaian yang ia kenakan sangat biasa. Namanya Dick Whittington, yang biasa dipanggil Dick. Orang tuanya sudah meninggal. Dick merantau ke London saat berusia 14 tahun. Ia sangat kelelahan dan lapar. Sesampainya di London, Dick berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Suatu ketika, Dick tidur di teras sebuah rumah mewah. Tiba-tiba, ada seorang koki menghardiknya.
2: Hai anak malas, pergi dari sini.
3: Maaf tuan, saya hanya ingin mencari makan. Aku akan lakukan apapun yang Anda mau,
1: kata Dick dengan suara memelas. Koki itu segera menyeret Dick ke dapur. Ia lalu menyuruh Dick membersihkan peralatan masak dan melakukan pekerjaan serabutan lainnya. Setiap hari ia disuruh-suruh oleh sang koki. Ia bahkan tidak diberi makan dengan layak. Mau tidak mau, Dick tetap menerimanya. Pemilik rumah mewah ini adalah orang baik hati. Ia bernama Sir Hugh Fitzwarren. Sang miliarder memiliki anak perempuan bernama Alice. Anak perempuan ini sangat baik. Dia sering berbincang dengan Dick di dapur. Suatu ketika, Dick mendengar kabar dari para pelayan tentang kapal Sir Hugh yang akan berlayar ke Afrika. Setiap pelayan boleh menitipkan apapun untuk dijual dan tentu saja hasil jualannya akan diberikan kepada pemilik barang itu. Dick ingin berjualan seperti pelayan lainnya. Sayangnya, ia tidak memiliki apapun. Dia hanya memiliki seekor kucing. Seekor kucing yang pintar menangkap tikus. Dick tidak tega menjual kucing kesayangannya. Namun berkat bujukan Alice, akhirnya Dick menitipkan kucingnya untuk dijual. Saat Sir Hugh dan Alice pergi, sang koki semakin kejam memperlakukan Dick. Akibatnya, Dick tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan rumah orang kaya itu. Sementara itu, kapal milik Sir Hugh dan anak perempuannya telah sampai di Afrika. Kapten segera menemui raja untuk menjual barang-barang yang dibawanya, kecuali kucing milik Dick. Ternyata di kerajaan yang dikunjungi oleh rombongan Sir Hugh ini banyak sekali tikus. Tikus-tikus itu beranak pinak dan sering kali mencuri makanan serta merusak barang-barang istana. Raja tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi binatang pengerat itu.
4: Wahai raja, saya membawa binatang yang bisa membasmi tikus-tikus yang ada di sini,
1: kata kapten kapal. Tampaknya raja tidak pernah mendengar dan melihat binatang yang dimaksud oleh sang kapten. Maka raja memerintahkan sang kapten untuk membawanya ke istana. Binatang itu tidak lain adalah kucing milik Dick. Saat kucing itu diletakkan di atas lantai, ia langsung membasmi tikus-tikus dengan cepat. Melihat itu, raja menjadi sangat senang dan mau membeli kucing itu dengan harga yang mahal. Keesokan harinya, kapal itu kembali ke London. Sir Hugh memerintahkan pelayannya untuk memanggil Dick, tetapi ia sudah pergi entah kemana. Berhari-hari, setiap pelayan diperintahkan untuk mencari Dick. Hingga pada akhirnya, tanpa sengaja, Sir Hugh sendiri yang menemukan Dick dalam kondisi kelaparan dan wajah yang pucat.
5: Dick, apa yang kau lakukan di sini? Ikutlah denganku. Lihatlah apa yang sudah dihasilkan kucingmu,
1: kata Sir Hugh sambil membantu Dick berdiri. Dick terkejut dengan banyaknya koin emas yang ia terima dari raja yang mengadopsi kucingnya. Lalu, ia pun mengikuti ajakan Sir Hugh untuk menggunakan koin emas tersebut sebagai modal berdagang. Karena kegigihannya, ia menjadi pedagang yang sukses. Pada akhirnya, ia pun menikahi Alice. Dick tidak hanya ahli dalam berdagang, tetapi ia juga memiliki minat di pemerintahan. Dick lalu dipercaya menjadi wali kota di London. Namanya lalu berubah menjadi Sir Richard Whittington. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, percaya dirilah dan terus berusaha untuk meraih kesuksesan. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.
6: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Liputan Sonora.
3: Baik, sahabat Sonora, merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal ijazah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengatakan ia menghormati proses dan tahapannya. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam acara di Jakarta Convention Center. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
4: Baik, sahabat Sonora, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Menanggapi itu, Gibran mengatakan menghormati proses di MK. Meski demikian, Gibran juga menyampaikan jika dirinya tak lulus SMA, maka tak mungkin bisa kuliah S1 di Singapura.
5: Kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kuliah sampai S1 juga di Singapura.
4: Ya, sahabat Sonora, Gibran mengatakan menghormati tahapan dan proses di Mahkamah Konstitusi. Saat ini dirinya fokus bekerja untuk menyukseskan visi, misi, dan program Presiden. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
3: Kita bergeser ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini atau siang ini tepatnya berlangsung sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk mantan Jampitsus Febri Ardiansah yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Don Rito dan juga Norman Herlin juga ikut dalam persidangan yang sama. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
6: Ya, baik sahabat Sonora, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah, di mana persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut hari ini tadi dimulai pada pukul 2:10 yang lalu, di mana sidang siang ini digelar di ruang Hatta Ali dan dipimpin oleh Ahmad Fijriansyah, Joko Sutrisno bersama anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardianto, dan Ida Ayu Mustikawati. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam hal ini Kejaksaan Agung telah menyiapkan sekitar 34 Jaksa Penuntut Umum gabungan dari Tim 9 dan luar Tim 9, termasuk beberapa mantan dari Jaksa dari KPK, di mana pembacaan dakwaan hari ini tengah berlangsung, di mana pembacaan nantinya akan berlanjut atau secara tersusun mulai dari konstruksi perkara yang disampaikan jaksa dan kemudian pasal-pasal apa saja yang akan dijerat oleh Febri Ardiansah. Di mana selain Febri Ardiansah juga disidangkan di tempat yang sama, yaitu ada Don Rito serta pihak swasta Norman Harry. Dan sahabat Sonora, memang diketahui sebelumnya Febri Ardiansah didakwa terkait dugaan tindak pidana pemerasan serta tindak pidana pencucian uang terkait penanganan perkara korupsi PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya, di mana dalam penyidikan tersebut tim penyidik sebelumnya telah menyita sejumlah aset besar seperti puluhan objek tanah dan bangunan senilai 846 miliar rupiah hingga emas batangan seberat 74 kilogram. Demikian Tito Sodio melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan.

0: cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: The Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: bersama kami di Sonora Network. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan tuberkulosis TB dengan mewajibkan pelacakan 100% keluarga dan kontak erat pasien. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan strategi ini dilakukan untuk menemukan kasus lebih dini dan memutus rantai penularan. Kemenkes juga memperluas screening dengan ronsen dada termasuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada 2030 dengan pengobatan bagi pasien dan terapi pencegahan bagi kontak erat yang beresiko.

0: Kita ke berita lainnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 4 juta orang sudah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG hingga akhir September 2026, melampaui target pada triwulan 3 2026. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan, walaupun cakupan cek kesehatan gratis di Jakarta melampaui target triwulan, Pemprov DKI masih terus berupaya mencapai target tahun 2026 sebesar 46% dari total sasaran penduduk berjumlah 1 juta orang lagi.
1: Demikian Sonora Update. Ketinggalan informasi menarik di Sonora?
2: Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sobat Parlemen, kita ketemu lagi di perbincangan yang mengangkat satu topik yang pastinya membuat kita semua semakin aware dan teredukasi. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai satu temuan yang, ya kalau saya bilang Lapas Cibinong sudah tahu lah ya, sekarang semua mata sedang menuju ke sana gitu ya. Sementara kalau kita bicara soal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DPR, untuk bisa menggunakan momentum ini memperbaiki kondisi yang ada, apakah langkah-langkah berikutnya? Nah, ini saya Uli Manalu akan berbincang bersama dengan Pak Yan dari Komisi 13, anggota Komisi 13 Gerindra, Yan Permanas Mandanas. Ini namanya saya baru pertama kali dengar dan saya juga baru pertama kali bertemu dengan Pak Yan.
2: Apa kabar?
1: Panjang sekali, tapi penyebutannya benar Pak?
2: Benar.
1: Benar ya?
2: Singkatannya YPM.
1: YPM, baiklah. Saya sapa Pak Yan saja, aman ya?
2: Iya.
1: Baik, selamat datang di studio kami yang sederhana Bapak.
2: Terima kasih, lumayan ya kesini enak juga tapi lumayan muternya jauh.
1: Posisinya sebenarnya dekat dari DPR, cuma yeah, karena jalurnya memang harus jalurnya berputar ya Pak Yan ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan Sobat Parlemen, kita akan langsung aja nih tanya sama Pak Yan. Kemarin RDP kan Pak?
2: Iya, RDP hari
1: 28.
2: Iya,
1: 28 September. Uh-uh. Di situ Bapak juga menyampaikan di awal nih ketika saya lihat gitu, Pak Yan kenapa ngomong begitu? Ini jangan dilanjutkan karena tidak ada ombudsman hadir.
2: Ombudsman sama menteri kan enggak?
1: Iya, betul. Ya. Betul.
2: Jadi sebenarnya saya kan sudah menyampaikan kepada pimpinan dan anggota yang lain. Cuma kan gak enak karena rapat terbuka, mm-hmm, banyak diliputi media, jadi gak enak juga kalau perdebatannya makin sengit di situ.
1: Yeah, okay.
2: Tapi secara rasionalnya, kalau kita serius untuk menyelesaikan persoalan lapas, terutama dalam rangka melakukan evaluasi tata kelola, mm-hmm, lapas bukan saja Cibinong, tapi permasalahan lapas di seluruh Indonesia, munculnya kasus Cibinong itu kan berarti ada tata kelola yang salah.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita benar-benar itu mau serius untuk berdialog dan bisa menjelaskan penjelasan secara komprehensif dari temuan ombudsman, tapi juga dari IMIPAS,
1: okay,
2: dari Pak Dirjen Lapas, mm-hmm, terkait dengan klarifikasi-klarifikasi yang sudah dilakukan pasca temuan ombudsman, kan dua pihak kita harus dengar dulu.
1: Betul.
2: Baru Komisi 13 bisa mengambil kesimpulan langkah apa yang kita lakukan sebelum kita lakukan sidak,
1: mm-hmm,
2: itu ke lapangan. Nah sayangnya kita sidak itu sudah jelang beberapa hari pas ketemu ombudsman.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi mungkin ya bisa saja akal-akalan ada barang yang dipindahin atau apa, mm-hmm, ya kan, mm-hmm, kita nggak tahu gitu.
1: Iya. Yeah, yeah,
2: tapi yeah, yang menarik juga bahwa ada indikasi itu bukan lapas fasilitas rumah dinas yang disebut fasilitas istimewa itu,
1: yeah,
2: diakui bahwa dihuni oleh beberapa narapidana warga binaan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi banyak sekali kita dapati di situ ada baju-baju cewek juga.
1: Oh.
2: Iya. Terus ya variasi lah terdapati. Kemudian kayak minuman keras, mm-hmm, ya kan? Seperti yang dicurigai pada saat sidak ombudsman itu si rumah dinas yang dipakai sama salah satu warga binaan, mm-hmm, ya, yang terindikasi itu Jimmy Masrin.
1: Nah, oke. Okay.
2: Kan di situ kan saya kemarin datang lagi ke situ, saya bilang double check saja.
1: Mm-hmm.
2: Kalau ini benar-benar petugas lapasnya yang terdaftar di sini namanya A, kemudian yang tinggal B,
1: mm-hmm,
2: kan gak susah karena di situ kan pasti yang tinggal Kristen baru bisa pasang salib.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Ketahuan, gak bisa bohong ke publik kan?
1: Mm.
2: Nah, terus memang sudah beberapa kali kami rapat dengar pendapat terkait dengan tata kelola lembaga pemasyarakatan, termasuk juga dengan overcrowded. Kan sudah saya sarankan ke menterinya, bahkan Pak Dirjen, untuk melakukan audit lapas di seluruh Indonesia. Nah, audit komprehensif itu penting. Sehingga kita bisa mengetahui apa kekurangan-kekurangan kita dalam menata baik itu sarana-prasarana, tapi juga SDM kita yang kita tempatkan di semua lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.
1: Yeah.
2: Nah, kalau itu tidak dilakukan, bagaimana kita mau melakukan pembenahan baik dari sistemnya, tapi juga sarana-prasarana? Karena temuan-temuan itu hanya muncul sesaat, kemudian menjadi opini publik, dan kemudian kita atasi dengan solusi jangka pendek, di kemudian hari akan terjadi lagi. Jadi maunya saya, kalau Kementerian ini pas serius sih untuk mau bersih-bersih, komitmennya juga tegas, ya, maka mari kita melakukan audit komprehensif sehingga kita bisa membenahi mulai dari tata kelola lembaga pemasyarakatan, SDM-nya kita benahi, kemudian mungkin ada doktrin yang salah kita rubah,
1: okay. Ya.
2: Kemudian sarana prasarananya apa kita perbaiki lagi dengan melihat kemampuan anggaran yang ada, tapi memprioritaskan lembaga pemasyarakatan yang memang kapasitasnya itu menampung narapidana yang cukup banyak di kota-kota besar. Nah, baru nanti kita pindah lagi lihat di beberapa kota-kota kecil, ya, minimal 38 provinsi di Indonesia sekarang. Nah, itulah kita prioritaskan untuk lapasnya kita buat jadi lebih bagus.
1: Okay.
2: Jangan kita pikirkan dulu yang kabupaten, karena kabupaten kan pasti 500 sekian. Nah, pasti lebih banyak. Itu maksud saya, karena distribusi tahanan berdasarkan klasifikasi masa tahanan dengan klasifikasi kasus yang berbeda-beda,
1: yeah.
2: Itu juga penting kita lakukan. Nah, jadi mungkin ke depan perlu ada lapas korupsi yang harus kita sediakan, mungkin pidana ringan, pidana berat, ya. Kategori lapas-lapas begini yang mungkin perlu ke depan harus dipikirkan. Tanpa harus membangun baru, tapi fasilitas yang ada, ini tinggal kita buat peta jalan lagi untuk bagaimana membenahi sistem pemasyarakatan kita di Indonesia. Dengan begitu kita nanti bisa distribusi tahanan berdasarkan kategori kasus dan putusan. Itu maksudnya.
1: Iya. Jadi kalau bisa dibilang permasalahan ya urusan lapas ya Pak ya di Indonesia gitu. Kejadian di Cibinong seperti satu pemantik kembali, kita mengingat kasus-kasus sebelumnya.
2: Yeah.
1: Kalau kita runut-runut lagi gitu ya, banyak sekali. Yang juga disoroti adalah over capacity warga binaan yang bisa menjadi salah satu pencetus berbagai permasalahan terjadi di sana gitu. Jujur-jujur saja kalau boleh saya bicara gitu ya Pak Yan. Sepertinya HAM itu tidak ada di situ gitu. Bagaimana mereka harus tidur bergantian di dalam sel saking over capacity, tetapi di tempat yang sama ada mereka yang bisa tidur dengan ruang ber-AC gitu kan. Maka pertanyaan berikutnya kan, mau dikemanain warga binaan ini sementara semangatnya adalah mereka keluar dari lapas, memiliki perubahan, lalu kembali ke masyarakat bisa diterima dengan baik dan punya pola pikir, pola hidup yang berbeda karena sudah dibina. Namanya juga warga binaan ya Pak. Tapi kondisi yang sekarang terjadi kan kayak jauh panggang dari api gitu Pak. Gimana Komisi 13?
2: Klasifikasi tahanan itu kan penting yang saya maksudkan tadi.
1: Okay.
2: Dengan kita identifikasi kasusnya dulu. Begitu. Baru nanti dari situ baru kita bisa merincikan warga binaan itu dengan klasifikasi kasus seperti apa yang butuh penanganan ekstra untuk melakukan proses pembinaan lewat program asimilasi.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lebih terarah ya maksudnya.
2: Lebih terarah.
1: Ya?
2: Jadi kan tidak semua warga binaan itu dengan klasifikasi kasus yang sama.
1: Betul.
2: Kan kasusnya berbeda-beda.
1: Betul.
2: Nah, jadi misalkan kasus pembunuhan, kasus korupsi itu, dan mungkin asusila dan lain-lain, itu kan jenis pidananya kan beda-beda.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita melakukan pembinaan, nah kan kalau kasus korupsi itu kan bisa saja unsur kesengajaan, ya kan? Nah tapi kalau pembunuhan ini kembali kepada kejiwaan orang.
1: Ya.
2: Jadi kan kita butuh juga misalkan ahli fisiologi, psikologi, ya, kemudian kita juga butuh mungkin
1: psikiater,
2: ya kayak begitu. Jadi cara terapi juga tentunya untuk warga binaan yang ada di lapas-lapas itu kan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita tanpa membuat peta jalan kemudian kita bisa monoton melakukan pembinaan dengan warga binaan sekian banyak yang ada di seluruh lapas Indonesia, itu gak bakal bisa menjawab persoalan. Dan itu namanya pekerjaan kita yang tidak tuntas. Dan itu namanya kita nanti, ya kita menyisakan persoalan yang nantinya di kemudian hari dari sekian yang keluar itu akan ada beberapa yang kembali lagi, termasuk juga dengan misalkan yang kasus-kasus narkoba. Kan kalau yang kasus narkoba kan masuk penjara sampai berulang kali pun nggak bakalan tobat-tobat, apalagi dia udah tahu cara bagaimana bisa dia bebas dari penjara. Itu dia keluar bikin lagi itu. Bahkan sekarang banyak sekali pengedar yang senang tinggal di dalam lapas untuk melakukan aktivitas narkoba, penjualan narkoba ketimbang dia di luar.
1: Jadi new market dia kan.
2: Ya, dia lebih apa nyaman dan lebih terlindungi ketika dia di dalam lapas ketimbang dia di luar dari kejar sana kemari. Dan akhir-akhir ini kan banyak juga laporan bahwa ada indikasi ada pabrik narkoba di lapas-lapas tertentu. Itu sudah sampai ke telinga kami. Bahkan ada indikasi juga program asimilasi yang ikut asimilasi warga binaan yang apa terdaftar ikut program asimilasi itu harus membayar sekian-sekian, terus yang mendapatkan amnesti harus membayar sekian-sekian. Nah, itu kan sudah terdengar semua ke telinga kita, apalagi ke publik. Kan kelihatan ya kalau lapas Cibinong itu bisa didatangi oleh ombudsman, kan gak mungkin gak ada laporan dari dalam. Pasti ada laporan dari dalam. Nah, berarti dari sekian petugas yang ada di lapas itu kan gak solid mereka bisa melindungi kebijakan pimpinannya. Sehingga informasi itu bocor dan ombudsman itu bisa datang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi tersebut. Nah, ternyata benar-benar kedapatan di dalam kalau ada bangunan-bangunan istimewa yang dihuni oleh para warga binaan tertentu. Nah, itu yang terjadi. Belum lagi kita bicara soal sanksi yang diberikan kepada petugas lapas, termasuk ke lapas. Sanksi yang diberikan itu kan sanksi yang sudah sering apa dilakukan untuk menangani masalah di lapas, tapi kan sifatnya jangka pendek. Atau nonaktif nanti besok juga masuk dipindahkan lagi jadi kalapas di mana. Nah, jadi sebenarnya yang harus diakui, publik harus mengakui bahwa sistem seperti begini itu hanya untuk memberikan label melindungi pimpinannya yang memerintahkan mereka melakukan begitu. Karena kalapas-kalapas itu kan juga dimonitor lewat inspektorat. Nah, masa kalapas melakukan itu inspektorat nggak tahu. Nah, belum lagi pimpinan yang nggak tahu, kan nggak mungkin itu.
1: Jadi itu sistemik maksud Bapak?
2: Sistemik itu. Itu jadi bohong kalau tidak sistemik. Itu jadi saya sendiri nggak percaya dengan kerja mereka yang nggak tuntas. Itu bahkan apa maunya saya itu memang benar-benar mereka harus menjalankan bahwa semangat presiden kan sudah melihat overcrowded di lapas-lapas di seluruh Indonesia, sudah ditawarkan untuk mendorong agar program 40.000 tahanan yang diberikan amnesti itu harus dijalankan oleh kementerian. Nah, tapi sampai dengan realisasi terakhir dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh seluruh lapas di Indonesia, itu warga binaan yang memenuhi syarat untuk asimilasi, untuk mendapatkan pemberian amnesti itu 19.000. Tapi sampai sekarang eksekusinya nggak jalan. Padahal di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang kami kunjungi dari Komisi 13 itu kan banyak lansia-lansia yang sudah usia di atas 70 tahun dan banyak juga warga binaan yang sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan ngapain jadi beban negara? Mending kita kembalikan ke keluarga, mereka merawatnya dan mereka masih bisa lihat sisa masa hidupnya. Itu lebih bagus daripada kita biarkan dia tersiksa di dalam sampai meninggal. Kan itu kan juga kita harus mempertimbangkan asas kemanusiaannya itu. Belum lagi kasus-kasus pidana ringan. Itu. Saya banyak temui kasus pidana ringan seperti mungkin dia nyuri Supermi terus masuk penjara, nyuri speaker yang mungkin harganya 600.000, dia udah pengembalian tetap proses hukum jalan. Nah, karena apa? Karena pengadilan maupun pihak kepolisian tidak mendorong penyelesaian lewat apa restoratif justice. Itu yang terjadi. Jadi tetap mereka dorong ini ke proses pengadilan. Bahkan ada yang kasus-kasus tabrakan, kasus pemukulan, ya mereka udah bayar kompensasi kepada korban, tapi tetap diproses hukum. Banyak sekali itu. Dan ini kejadiannya rata-rata mayoritas rakyat kecil yang mengalami apa yang menjadi korban dari sebuah sistem yang dijalankan tidak konsisten, malah memberatkan rakyat kecil, ini kan gak boleh. Begitu. Kita bersyukur karena presiden kita ini kan berpikir untuk hukum ini adil, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang belum diterjemahkan oleh semua pembantunya, nah, termasuk para menterinya. Itu. Dan saya pikir menteri-menteri di zamannya Pak Prabowo ini harus punya komitmen yang kuat, sama seperti presiden mempunyai komitmen untuk bagaimana bisa melindungi rakyatnya dan menjaga keadilan. Itu bukan malah kita membalik telapak tangan, ya, kelas menengah bahkan kelas atas yang melakukan pelanggaran justru dilindungi, justru diberikan solusi, justru masyarakat kelas bawah malah dibikin susah. Itu nggak boleh. Kita harus, sudah saatnya kita harus merubah mindset itu, supaya rakyat semakin mencintai pemimpinnya dan semakin mencintai institusi TNI, Polri, tapi juga penegak hukum, ya. Itu penting sekali, kita harus merubah. Karena kita ini apa berada di era reformasi. Reformasi itu kan bukan sekadar slogan, tapi banyak hal yang harus kita lakukan reformasi, terutama dalam diri kita sendiri. Itu, dan diri para pemimpin kita, supaya agenda reformasi ini benar-benar bisa terwujud dan menjadi mimpi besar kita bersama, dan kita menikmati di kemudian hari bahwa ternyata terjadi perubahan yang signifikan di Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sono.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Mandalika, Indonesia. Sonora News, Traffic, and Music.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
3: Ya sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini.

0: Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Kuningan sampai dengan Tomang, dan juga sebaliknya Kuningan arah Cawang terpantau sudah padat. Bergeser ke ruas tol Sediatmo atau ruas tol Bandara, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Pantauan dari ruas tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran ke Peluit dan juga sebaliknya terpantau padat di sore hari ini. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jagorawi, arah Jakarta tersendat di Gunung Putri menjelang kilometer 25100 dan di akses exit Pasar Rebo kilometer 6900 dikarenakan adanya pekerjaan perbaikan jalan. Sementara untuk arah sebaliknya, arah Bogor terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau padat dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung, kilometer 23100, imbas dari perbaikan jalan. Sementara untuk sebaliknya, arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung, kilometer 26800, juga dikarenakan adanya perbaikan jalan. Sementara pantauan dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi di beberapa ruas tol lainnya akan kembali hadir untuk Anda 60 menit dari sekarang.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
2: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, kalau kita bicara soal apa yang kita lakukan berikutnya, pemerintah lakukan berikutnya, dewan lakukan berikutnya, what next gitu ya setelah RDP gitu kan, Pak? Ada RDP berikutnya atau bagaimana, Pak? Ada mutasi-mutasi yang katanya mau dilakukan atau
2: RDP-nya
1: sudah?
2: RDP-nya rencananya hari Senin.
1: Mm-hmm.
2: Nah, rapat dengar pendapat. Nah, saya berharap hari Senin itu RDP kita sudah harus lebih lengkap.
1: Bersama
2: ada,
1: dengan?
2: Ada menteri, ada dirjen, kemudian ada ombudsman hadir juga. Nah, kemudian dari hasil RDP itu harus ada langkah tegas. Kan ketegasan kita komisi, bangunan yang kita anggap fasilitas istimewa sudah kita suruh bongkar.
1: Yeah.
2: Setelah tercatat di inspektorat.
1: Mm-hmm.
2: Dalam rangka kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Baik itu bangunan, tapi juga inventarisasi barang yang ada di dalam rumah-rumah dinas atau fasilitas istimewa tersebut.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga proses hukum lebih lanjut, baik itu pelanggaran pidananya tapi juga pelanggaran administrasi, bisa segera diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, setelah rapat hari Senin nanti untuk menyimpulkan langkah-langkah strategis selanjutnya untuk membenahi tata kelola lapas, memang perlu ada rotasi besar-besaran.
1: Mm-hmm.
2: Itu rotasi besar-besaran itu, karena saya akan menyarankan kepada menteri, ya kalau mereka perlu lakukan penyegaran, ya mungkin yang di daerah-daerah pegunungan di Papua petugasnya kasih masuk ke kota biar mereka urus benar.
1: Okay.
2: Yang di kota ini kita pindahkan ke daerah-daerah pegunungan di Papua.
1: Okay.
2: Ya, biar mereka juga menikmati hawa konflik di Papua seperti apa. Ya, termasuk mereka menikmati betapa mahalnya harga barang di Papua.
1: Yeah.
2: Dengan apa dengan tingkat kemahalan. Nah, mereka mungkin itu secara shock terapi supaya suatu saat kalau mereka dikasih kesempatan bertugas di kota,
1: mm-hmm,
2: tugas yang benar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sama halnya dulu Pak Tito waktu jadi Kapolri,
1: mm-hmm,
2: beliau pernah sampaikan pada saat apel pagi di Mabespori dan

0: komunikasi, tapi juga etika mereka dalam bekerja dan berkomunikasi dengan para warga binaan. Gitu. Sehingga nanti mereka bisa memberikan semangat baru ya lewat satu kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan para dirjen ya, supaya benar-benar konsisten untuk melakukan sebuah perubahan dan sistem kerja yang benar-benar bisa menjalankan tata kelola lapas-lapas di seluruh Indonesia dengan benar. Itu harapan saya. Karena yang namanya manusia sifatnya seperti begini, merubah itu susah. Harus bisa menjalani shock terapi, baru manusia itu bisa bertobat. Itu. Kalau cuman hanya copot sebentar, mutasi lagi ke sini ya, yang baru juga masuk pasti dia merasa bahwa saya dilindungi pimpinan. Itu terus bukan saja level di bawah, tapi orang-orang di kementerian pun yang terlibat pun juga harus dirujuk. Itu. Nah, tapi ada tantangan sendiri.
1: Apa tuh, Pak?
0: Kita bisa menuntut orang di kementerian untuk mereka harus juga dicopot dari jabatannya. Ya, misalkan dirjen atau para dirjen atau yang lain yang terlibat termasuk stafnya ya, baik itu eselon 1, 2, 3 di bawah ya, termasuk eselon 4 misalkan dalam kementerian. Tapi itu belum menjamin, karena saya tidak yakin kalau fasilitas istimewa itu dilakukan murni karena kemauan orang kementerian itu. Karena sekali lagi saya sudah katakan bahwa saya ini menjalankan fungsi pengawasan tidak berdasarkan like and dislike, tidak. Tapi saya benar-benar rasionalitas saya kedepankan. Karena saya yakin bahwa orang kementerian ini pasti juga diintervensi oleh pihak lain.
1: So, gitu. Jadi siapa?
0: Itu. Ya bisa saja ada titipan babe-babe di luar, kan? Ya, apalagi kan kita tahu 10 narapidana di situ kan ya toko-toko semua. Gitu, enggak mungkin 10 toko-toko semua taruh di situ. Itu narapidana murni karena jaksa ngantar ke sana taruh, kan enggak mungkin gitu. Sama juga kan ada beberapa narapidana yang dititip seperti Lapas Tangerang Kota, terus apa Pondok Bambu ya, kemudian Cipinang, nah Sukamiskin. Ini kan ya kita tahulah bahwa titipan apa bos-bos di luar juga, bahkan mungkin titipan orang-orang tertentu juga kan ada itu. Nah, jadi ini semua kembali kepada kesadaran kita itu mendukung langkah-langkah dan kebijakan lembaga kementerian yang diberikan amanah berdasarkan Perpres untuk menata kembali tata kelola yang ada di lapas-lapas dan menjalankan sistemnya dengan benar, sehingga dari atas sampai ke bawah ini benar-benar berkesinambungan dan menjalankan fungsinya dengan baik. Itu terutama komitmen mereka. Tapi kalau selama mereka komitmen, tapi kalau tidak mendapatkan dukungan dari luar dan kita bisa mengintervensi tugas-tugas lembaga kementerian sendiri, saya pikir nggak bakalan tuntas. Gitu. Karena inilah sifat orang Indonesia yang sering dibilang Pak Prabowo. Saya tahu kelakuan orang Indonesia kan, ya inilah kelakuan orang Indonesia. Jadi yang buat ini baik dan tidaknya tergantung kita. Gitu. Jadi bukan saja komitmen dari Kementerian IMIPAS, pemerintah, tapi komitmen bersama dari semua pihak.
1: Oke. Ketika bicara soal SDM tidak bisa masuk dalam kategori mereka yang taat dan melakukan apa yang harus mereka lakukan, berarti kita bicara dari sisi law enforcement. Mereka harus melakukan atau ya menanggung konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan. Itu maksudnya yang mau didorong oleh Komisi 13.
0: Di salah satu sisi, untuk bisa membangun opini publik yang positif terhadap langkah-langkah strategis yang kita lakukan, salah satunya itu.
1: Itu.
0: Tapi kembali lagi bahwa langkah itu kita lakukan pun itu kita hanya mengorbankan level staff di bawah. Itu tidak menjamin komitmen untuk membenahi tata kelola di lapas agar transparansi dan akuntabel itu ke masyarakat, karena pasti akan terulang hal yang sama. Jadi harus tuntas ini, baik lapasnya tapi juga kementeriannya, kita harus melakukan bersih-bersih. Tapi pertanyaan saya, kalau ada keterlibatan orang luar, sanksinya apa? Itu karena nggak mungkin juga. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita mau dorong proses pidana, apa iya mau aparat penegak hukum untuk masuk untuk menangani masalah indikasi pidana? Kan nggak mungkin. Ini udah teriak hampir seminggu saja nggak ada langkah-langkah apa-apa. Itu KPK saya ikuti jubirnya cuman ngomong doang bahwa nanti

0: apa merespon baik untuk apabila ada indikasi pidana dan lain-lain, tapi kan belum tentu dilakukan. Itu yang saya bilang, ini kembali kepada kesadaran kita sebagai orang Indonesia. Itu mau tidak kita mendukung pembinaan total, bukan saja soal di lapas, seluruhnya. Itu kita harus benar-benar komitmen dulu kalau kita mau untuk merubah agar negara kita ini memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta komitmen. Nah, ini kembali kepada kita. Itu jadi di dalam kita proses pelanggaran administrasi kita lakukan, ya. Tapi kasihan juga kalau ini intervensi luar. Jadi mereka ini ibaratnya jadi tumbal juga. Itu. Nah, tapi kalau seandainya terindikasi bahwa mereka lakukan sendiri, nah fatal, kita harus kasih sanksi. Makanya proses pemeriksaan itu harus lebih transparan. Itu harus lebih transparan. Bahkan saya tidak terlalu menjamin kalau pemeriksaan itu hanya internal. Justru saya lebih percaya kalau pemeriksaan dilakukan apa baik internal maupun eksternal. Nah, sehingga publik nanti bisa mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan antara internal dan eksternal itu seperti apa. Itu. Nah, dan mau membenahi lagi sistem di dalam tergantung komitmen dari para pemimpin di kementerian, baik menterinya, para dirjen, harus komitmen dulu. Tuh, kalau nggak komit, ya tetap terjadi hal yang sama berulang. Itu. Makanya kasus pernah terjadi di Palangkaraya.
1: Apa tuh, Pak?
0: Di sama gara-gara itu terima pungli dari bandar narkoba. Kalapas terima 500 juta per bulan, terus kabitnya terima sekian. Akhirnya mungkin kalapasnya baru, metode penerimaannya berubah, mungkin bagi kuenya tidak adil. Akhirnya kabitnya teriak. Nah, pada saat kita datang, kan kita ini udah tahu nih, bukan nggak paham pola-pola main ini. Kan akhirnya semua saya bilang aja depan inspektorat, kepala inspektorat, dan kemudian di depan Kakanwil dan pejabat kementerian, saya bilang bahwa begini aja, intinya kalian mau berdebat kusir model apapun di sini nggak selesaikan persoalan. Itu yang jelas, kalau maling jangan maling teriak maling. Selesaikan kalian dan jangan bikin malu ke publik. Model begini pola yang sama terulang terus di mana-mana. Kalian selesaikan. Nah, di lain sisi yang harus kita lakukan adalah kita juga harus menghitung jam kerja sipir penjara itu. Kita harus hitung jam kerja mereka dengan memberikan lembur dan insentif yang sesuai. Supaya orang-orang ini kalau sudah terjamin hak-haknya terpenuhi, dia enggak akan melakukan aktivitas yang aneh-aneh. Itu termasuk kalapas-kalapasnya juga harus dijamin. Nah, dengan begitu bila perlu mereka menandatangani fakta integritas sebelum dilantik. Itu. Sehingga poin-poin itu tegas, kalau dia melakukan kesalahan, melakukan pungli, copot. Itu. Tapi dengan catatan tidak diintervensi. Itu. Tapi kalau tetap diintervensi, pungli ya lakukan juga. Itu. Karena sekarang kan saya juga dapat banyak bocoran. Orang bisa beli apa jual beli apa remisi. Ya, di penjara. Terus asimilasi juga bisa dijual jual beli. Kemudian belum lagi misalkan dia harus lakukan pungli untuk mempertahankan jabatan. Gitu. Atau untuk membeli jabatan agar eselonnya makin naik. Nah, ini kan terjadi. Ya kalau polanya masih seperti ini kan, ini berarti kan lingkaran setan. Yang benang kusut yang mungkin kita benahi pun butuh waktu. Gitu. Kecuali mungkin kita pecat seluruh pegawai lapas. Baru kita ganti baru. Gitu. Bahkan apa saya ada punya ide itu bahwa kalau pola kerjanya seperti begini, ya sekali-sekali ada percontohan, mungkin kita tenderkan pengelolaan lapas ke pihak ketiga yang tenderkan, tersertifikasi ya, yang tersertifikasi dan mampu menjalankan itu berdasarkan kontrak kerja.
1: Akhirnya nah, profesional.
0: Ya, jadi kita ibaratnya sekarang kita bicara profesional dan bisnis to bisnis. Nah, dia menjalankan target, saya dapat kinerja bagus, ya kedampak kinerjanya baik kepada pemerintah, saya kasih kamu lanjutkan. Kalau tidak saya putus kontrak. Nah, itu mungkin bisa bagus dari sisi komitmen dan pengawasan. Baik pengawasan mereka terhadap standarisasi pengelolaan lapas, tapi juga komitmen mereka terhadap yang memberi kontrak kerja. Nah, itu mungkin ada baiknya. Apabila cara yang sekarang ini tidak mampan lagi. Gitu. Karena kalau pihak ketiga kan, dia mau diintervensi manapun pasti dia mikir, oh, saya juga cari makan, jangan sampai kontrak saya putus, mending saya lanjutkan supaya besok dapat kontrak lagi. Nah, itu mungkin salah satu cara ya, yang paling baik untuk memutuskan sebuah sistem dan tata kelola lapas yang selama ini kita anggap kurang beres. Gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Bapak tadi udah bilang kayak benang kusut yang entah kapan akan diurai pun enggak tahu kapan bisa terurai. Jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan ya diputus generasinya ya Pak ya. Iya. Generasi yang seperti itu diputus, akhirnya kita harus menimbulkan lagi, memunculkan lagi generasi yang baru gitu. Ini perbincangannya pasti gak akan selesai, karena tadi Pak Yan juga sendiri yang bilang ini sudah sistemik. Tapi mudah-mudahan dengan semangat dari Komisi 13 bisa menekan dalam tanda kutip Pak Yan, supaya
0: ada perubahan,
1: marwah hukum iya. kita terangkat kembali gitu lah Pak. Iya kan, malu sebenarnya Pak.
0: Iya.
1: Terulang lagi begitu toh. Baik, terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya dalam mencerna ini informasinya tidak mudah terprovokasi?
0: Yang mau saya sampaikan, kita sangat butuh koreksi dan dukungan publik untuk mengoreksi tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Itu. Jangankan yang di Cibinong, seluruh Indonesia. Masyarakat boleh memberikan masukan seluas-luasnya, apalagi keluarga dari warga binaan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau memang ada perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan, keluarga-keluarga tersebut harus menyampaikan kepada publik. Tapi juga kepada DPR, kepada lembaga-lembaga pengawasan publik, supaya kita benahi sama-sama.
1: Siap.
0: Nah, karena tanpa kebangkitan publik dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia, saya yakin pemerintah pun tidak akan mampu berbuat banyak. Tapi kalau pengawasan publik cukup aktif dan partisipasinya makin hari makin tinggi, apalagi keluarga-keluarga dari warga binaan yang ada di seluruh lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, itu pasti akan memberikan dampak perubahan demi perubahan yang akan kita dapat.
1: Oke, baik. Pak Yan, terima kasih untuk waktunya dalam perbincangan hari ini. Dan kita ketemu lagi, Sobat Parlemen, dalam perbincangan di berikutnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja terlontar dan kurang berkenan untuk Anda dengar, ya kami mohon maaf ya, Pak Yan. Ya. Tapi intinya cuma satu sih. Supaya kondisi ini lebih baik, perlu ada orang-orang yang berani mengatakan apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Semoga kita satu di antaranya. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak.

Ya, sahabat Sonora masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di pukul 16:58 ini, sahabat Sonora. Dan juga masih melengkapi Anda dengan informasi-informasi. Salah satunya adalah dengan satu acara nih, sahabat Sonora, Pesta Klub Dongeng yang merayakan ulang tahun ke-8-nya melalui acara bertema Sejagat Wan Adri yang sudah berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 yang lalu di Perpustakaan Jakarta Cikini. Di mana acara ini mengangkat isu pemanasan global dan juga kerusakan ekosistem yang bertujuan menanamkan kepedulian anak terhadap hutan dan juga gunung melalui dongeng. Rangkaian acara pun ini kemarin diawali dengan Road to PKD berupa menyaksikan film lingkungan dan juga kelas dongeng junior. Ada juga puncak acaranya nih yang diisi dengan jelajah cerita lokakarya meramu jamu dari rempah alam serta juga panggung dongeng interaktif yang menghadirkan beberapa pendongeng dan juga berbagai komunitas. Berharap dapat mengasahi imajinasi anak sekaligus juga mengajak keluarga merawat alam bersama. Nah, kalau Anda penasaran nih informasi lebih lengkap dari klub dongeng ini, acara-acara menarik lainnya, Anda bisa langsung lihat saja di Instagram mereka di @clubdongeng.

0: informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sore ini ditutup melemah. IHSG turun 46,204 poin atau 0,75% ke level 6.146,724. Sebanyak 378 saham melemah, 258 saham menguat, dan 157 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai 36,161 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah sore ditutup menguat tipis, di mana mata uang Garuda berada di level 17.887 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan pasar yang masih dipengaruhi sentimen global. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 mencapai 146,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.619 triliun rupiah. Jumlah tersebut relatif stabil dibandingkan Agustus yang sebesar 146,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, posisi tersebut dipengaruhi penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak serta jasa di tengah pembayaran hutang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar rupiah.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, kita masih akan membahas seputar isu-isu menarik di dalam negeri, sahabat Sonora. Di antaranya adalah kasus DPR yang menghormati putusan MK, di mana kemarin malam kita sama-sama menantikan ya bagaimana akhirnya MK bisa memutuskan gugatan yang diberikan sahabat Sonora. Ini juga mengenai wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Nanti Hans akan kembali bahas isunya bersama dengan Anda di Sonora hari ini. Tapi yang pastinya selain itu juga Hans masih akan terus mengupdate Anda dengan beragam informasi lalu lintas terkini di Jakarta dan juga sekitarnya. Ataupun juga untuk Anda yang tengah melakukan perjalanan juga di sore hari ini, Anda bisa berkontribusi berbagi informasinya bersama dengan kami di 0812-1229-200. Sambil kita awali dulu kebersamaan kita sore hari ini, ada Justin Timberlake dengan Senorita. Akan terlebih dahulu menyapa Anda. Tetaplah bersama dan Hans di Sonora hari ini.

0: Ya, sahabat Sonora, Hans akan kembali mengajak Anda untuk memantau seperti apa kondisi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi yang siap membagikan informasinya bersama dengan Anda di sore hari ini. Selamat sore, Aibda Yogi. Silakan untuk informasi Anda.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Selamat sore, Mas Hans. Selamat sore untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama di depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang kedua di depan kantor Sinarmas Sarinah Tamrin. Yang ketiga di seputaran depan kantor PT UN Cikini Gambir Jakarta Pusat. Tiga objek lokasi saat ini sudah membuarkan diri dan pelaksanaan tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, yang tadi siang ada kendaraan truk patas tepatnya samping gerbang tol Slipi 2 atau tepatnya jalan S. Parman yang mengarah ke arah Semanggi. Saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganan. Lalu lintas sudah normal kembali tepatnya samping gerbang tol Slipi 2 jalan S. Parman yang mengarah ke arah Semanggi. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek galian infrastruktur masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Park Hotel atau depan Wika Tower Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini galian saluran air dan trotoar dan di seputar wilayah Jakarta Selatan ada depan gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang. Ini dengan proyek yang sama, saluran air dan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi depan Komplek AL Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus pelanggan tol sore ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan sore ini untuk ruas tol dalam kota, terutama di seputaran Semanggi yang mengarah ke arah Kuningan, Pancoran maupun Cawang, untuk sore ini baik di ruas arteri sore ini, untuk di seputaran ruas tol dalam kota ramai cenderung padat. Begitu juga untuk seputaran ruas depan Brilian, gedung Brilian yang mengarah ke arah Cawang mengingat masih adanya proyek galian di seputaran objek lokasi. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 7 Oktober diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah bersama Hans di Sonora hari ini.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Satu informasi untuk Anda, sahabat Sonora. Tadi Hans masih punya utang ya, membahas soal dunia politik Indonesia, di mana Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad ini menyatakan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan penyertaan ijazah sekolah menengah atas dari Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan Wakil Presiden. Dasko pun mengaku belum mempelajari lebih lanjut mengenai putusan yang dibacakan kemarin malam, sehingga dirinya enggan menjawab pertanyaan terkait sikap parlemen atas putusan mahkamah. Seperti diketahui, MK memutuskan gugatan Komite Independen Pemantau Pemilu Partai Umat Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri atas 6 orang, serta 3 perorangan warga negara lainnya tidak dapat diterima. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan presiden.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang, dan juga sebaliknya dari Senayan, arah Cawang, terpantau padat. Sementara dari ruas tol Sediatmo atau tol Bandara, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Bergeser ke ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit terpantau padat, sebaliknya dari Ancol ke Tanjung Priok juga padat imbas dari pekerjaan konstruksi di kilometer 17. Selanjutnya dari Rawamangun ke Cawang terpantau tersendat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran, setelah itu ke Tomang terpantau lancar, sebaliknya Tomang sampai dengan ke Bonjeruk terpantau padat. Dari ruas tol HK Jor S, Kampung Rambutan ke Ulu Jami dan juga sebaliknya terpantau tersendat. Sementara ruas tol Jagorawi arah Jakarta tersendat di Gunung Putri menjelang kilometer 25100 dan di akses exit Pasar Rebo kilometer 6900 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Bogor terpantau ramai lancar. Ruas tol Jor E dari Jatiwarna arah Cikunir terpantau padat sampai di Jati Asih kilometer 43250 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23100 imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 26800 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Kita update dulu informasi lalu lintas lainnya dari sekitaran Jalan Meruya Selatan. Sudah ada sahabat Sonora rekan Indra yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan rekan Indra untuk informasi lalu lintas Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan arus lalu lintas sore hari ini kami memantau di ruas Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang Simpang Pospol Meruya Selatan. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2, pada umumnya juga masih bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih kontributor Sonora rekan Indra untuk informasinya di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih akan terus mengupdate beragam informasi lainnya untuk Anda selengkapnya di Liputan Sonora.
2: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, usai mengikuti rapat bersama Presiden dan jajaran pejabat tinggi TNI dan Polri di Istana Negara, Menteri Menko Polhukam Dudung Abdurrahman mengaku Presiden meminta jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan profesionalisme, pendidikan, hingga pelatihan dalam hadapi situasi global. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora dan rekan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan sekitar 800 pejabat tinggi jajaran TNI dan Polri di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sejumlah arahan terkait dengan kesiapan TNI dan Polri menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya meningkatkan profesional personil melalui pendidikan hingga pelatihan. Dudung mengaku dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut tadi, Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri menyiapkan sumber daya manusia secara profesional, termasuk dalam sistem rekrutmen yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan fisik, namun juga kemampuan intelektual. Presiden menilai hal tersebut penting karena tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk menghadapi perang hybrid yang memanfaatkan teknologi seperti drone. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman.
4: Depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus ditingkatkan, baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya. Dan
3: ya baik sahabat Sonora, Dudung juga menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga meminta profesionalisme prajurit terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, terutama dalam menyikapi perkembangan situasi global. Dalam rapat tersebut juga Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, termasuk menjaga ketahanan pangan, ketahanan energi, serta situasi keamanan nasional. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
2: Demikian Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Hans ajak Anda untuk memantau bagaimana informasi lalu lintas lainnya di sekitaran Tol Kamal. Sudah ada rekan Indra yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Hans, sahabat Sonora. Dapat kami teruskan kembali informasi arus lalu lintas. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo. baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih menantikan informasi lainnya dari Anda di 0812-122-9200.
2: Sonora FM News Traffic.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

Sonar FM 92 Jakarta on Disturbing and Music. Akhirnya satu lagu dari Lord tadi dengan Royals membawa kita ke penghujung acara Sonora hari ini untuk edisi 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami, sudah setia mendengarkan Sonora. Nanti setelah ini juga Anda akan ditemani di Selekta Sonora tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan Sony Wicak. Hati-hati dalam perjalanan Anda, sahabat Sonora. Saya Hans Christian pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pihak yang menggugat syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa disebut kalah di Mahkamah Konstitusi. Menurut Bivitri, MK justru menyimpulkan dokumen ijazah SMA Gibran tidak ditemukan, namun MK tidak melanjutkan penilaian terhadap pokok permohonan karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Bivitri menjelaskan kondisi tersebut dalam istilah hukum disebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan memastikan dokter dan dokter gigi yang mengikuti program internship mendapat perlindungan dari perundungan dan intimidasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menegaskan peserta internship sudah berstatus tenaga medis profesional sehingga harus diperlakukan sebagai rekan sejawat, bukan mahasiswa. Kemenkes meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan tempat internship menjadi lingkungan yang aman dan mendukung proses belajar serta pelayanan kepada masyarakat.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore, menjelang malam, sahabat Sonora. Gimana? Udah mulai capek kerasa atau masih semangat? Ya masih lanjut kerjanya, semangat ya. Kalau yang lagi di jalan hati-hati. Nah, sekarang ada Sony Wicaksono nih. Akan menemani Anda 2 jam di Selekta Sonora. 2 jam ini saya sudah siapkan banyak lagu-lagu 90-an dan awal 2000-an tentu saja untuk menyapa keletihan Anda selama seharian ini beraktivitas. Kita mulai yuk dari lagu pertama dari Padi.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri ATR BPN belum dapat memenuhi pemanggilan KPK untuk menjadi saksi dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Alasannya ada agenda di internal kementerian ATR BPN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan menyimak dan meneruskan informasi dari reporter Sonora, rekan Lili Setio. Silakan, Lili.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini belum dapat memenuhi undangan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, Nusron meminta izin tidak bisa memenuhi undangan KPK karena ada kegiatan internal di kementeriannya. Oleh karena itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Nusron Wahid.
3: Hari ini penyidik melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi, salah satunya saudara MP yang merupakan Menteri ATR BPN. Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Karena memang keterangan-keterangan dari saudara M ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi hukum dari perkara ini.
2: Sahabat Sonora, Budi menambahkan keterangan Nusron Wahid sangat dibutuhkan untuk mengetahui konstruksi perkara dan juga uang yang mengalir dalam dugaan kasus ini cukup besar. Nusron rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Sumarekon di kantor pertanahan Bogor. Sebelumnya, KPK mengungkapkan tengah mendalami alur perintah dari salah seorang kepercayaan Nusron Wahid di kasus dugaan suap pengurusan sertifikat tanah ini, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat uang yang mengalir ke segelintir pihak di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Baru aja Anda ditemani dengan Westlife with Fly Me to the Moon di Selekta Sonora bersama Sonora Wijaksono. Jam segini tuh emang paling enak dipakai buat bersantai dulu sejenak sambil mungkin seduh kopinya, ya kan? Tapi tahukah Anda, sahabat Sonora, kopi itu ternyata bisa mempengaruhi mood kita loh, atau suasana hati kita. Jadi ada sebuah studi yang dipublikasikan oleh Medical News Today menemukan nih fakta bahwa orang yang meminum kopi lebih banyak itu punya kemungkinan mengalami gejala depresi sekitar 13% lebih rendah dibandingkan dengan bagi mereka yang sedikit atau bahkan tidak minum kopi sama sekali. Itu karena kafein yang ada di dalam kopi bisa bekerja sebagai stimulan yang akhirnya bisa mempengaruhi aktivitas di sistem saraf pusat otak yang kaitannya itu dengan rasa senang, motivasi, sama berkaitan juga dengan energi. Makanya ya, kalau ada orang yang marah-marah atau ngegas dikit, langsung dibilang, wah pasti kurang ngopi nih ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang padat. Demikian arah sebaliknya dari Penjompongan sampai dengan Cawang juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara saat ini lancar dua arah. Berpindah ke tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit, pantauannya padat. Untuk arah sebaliknya, lalu lintas dari Pluit ke Tanjung Priuk juga padat, imbas dari adanya pekerjaan konstruksi di kilometer 17. Selanjutnya, dari Rawamangun ke Cawang juga lalu lintas padat. Sementara itu, tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran, selepas itu ke Tomang lancar. Arah sebaliknya dari Tomang sampai ke Bonjeruk terpantau padat. Lalu Hakatol Jor S dari Pasar Minggu sampai dengan Ulu Jami padat, arah sebaliknya pun sama, padat di Pondok Pinang sampai Kampung Rambutan. Untuk tol Jagorawi saat ini arah Jakarta tersendat di Gunung Putri menjelang kilometer 25 dan tersendat juga di akses exit Pasar Bo kilometer 6+900 karena ada perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya arah Bogor ramai lancar. Berpindah ke tol Jor East atau tol Jor E dari Jatiwarna arah Cikunir padat sampai dengan Jati Asih kilometer 43 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek padat yang arah Cikampek ya dari Bekasi Timur sampai dengan Cibitung kilometer 23 imbas dari adanya perbaikan jalan. Untuk arah Jakarta juga padat dari Cikarang sampai dengan Cibitung karena ada perbaikan jalan. Terakhir, untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.

0: nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Sonora FM News Traffic.

0: Yes, itu dia Trio Libel sahabat Sonora dengan Jangan Kau Pergi. Kalau memang masih di jalan atau masih sibuk berkegiatan, jangan pergi dulu ya sahabat Sonora. Saya masih di sini nih 2 jam ke depan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Jadi sudah sampai mana nih sahabat Sonora? Untuk Anda mungkin yang lagi berkendara, ada Pak Rizky nih yang sedang berkendara di sekitaran Koja, Jakarta Utara, melaporkan ada kepadatan lalu lintas di Jalan Jampea arah mau ke Cilincing karena ada antrean truk menuju pelabuhan. Kemudian informasi lalu lintas juga dari rekan-rekan Tol Desari, di Tol Desari arah Brigif lalu lintasnya padat merayap karena ada pekerjaan jalan di kilometer 3+200 sehingga lajur satunya sedang ditutup. Pak Taufik juga akan hadir nih dengan pantauan lalu lintasnya. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih. Selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta, kondisi cukup padat sampai dengan KM19A di rest area imbas volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Lepas rest area menuju Bekasi Timur mulai lebih lancar, namun sedikit padat menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk yang exit Bekasi Barat juga sudah mulai cukup panjang antrian pembayarannya imbas padatnya di arteri Bekasi Kota. Lepas Bekasi Barat menuju arah Simpang Susun Cikunir sedikit padat sekitar KM 11 imbas sedang evakuasi kendaraan truk yang sedang pecah ban di bagian belakang kanan. Lepas KM 11 menuju Cikunir ramai bergerak lancar. Lanjut di Tol Jor arah Bintara juga cukup padat sekitar KM 46 dan exit Kalimalang juga padat karena ada bis yang menaikkan penumpang di tengah jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas. Untuk arah sebaliknya di tol Jakarta Cikampek yang menuju Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun ramai dan lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih ya Pak Taufik, hati-hati di jalan. Ada juga Pak Restu ini sedang menikmati kepadatan ibu kota katanya di tol dalam kota seperti biasa Mas Sony. Padatnya sudah dari Semanggi sampai dengan Tebet ini kayaknya. Tapi tenang aja ada Sonora katanya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Restu, karena memang di Selekta Sonora kami sudah menyiapkan lagu-lagu untuk membuat Anda lebih rileks lagi, gak tegang dan gak emosi terjebak kepadatan di jalanan ibu kota. Paling berbagi aja nih ya sahabat Sonora. Untuk rekomendasi juga buat yang lain yang ingin berkendara, silakan Anda bisa sampaikan laporan lalu lintasnya ke WhatsApp kami di nomor 0812 122 9200.

Masih bersama Sony Wicaksono di Selekta Sonora. Kita mungkin harus perhatikan dulu ya ke sesama saudara kita yang ada di Palembang, karena beberapa hari belakangan ini nampaknya cukup banyak, bukan cukup banyak, mungkin hampir semua warga Palembang yang mengeluhkan dan protes karena kondisi udara di sana justru semakin memburuk ya. Untuk diketahui, laporan indeks standar pencemaran udara di kota Palembang saat ini sudah mencapai 418. Itu kategorinya atau levelnya ada di level berbahaya untuk kualitas udara. Kemudian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga berada di level berbahaya. Jumlah ISPU-nya mencatat 334, kemudian Musirawas dan Prabu Mulih di level sangat tidak sehat dengan nilai ISPU atau indeks standar pencemaran udara di bawah 300. Akhirnya Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Palembang nih yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dias mengaku bahwa kondisi kualitas udara di Palembang yang belum membaik ini jadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah dan terus bekerja untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sekaligus dampaknya juga terhadap kualitas udara. Dan Dias juga meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah supaya bisa bekerja lebih maksimal dalam menangani karhutlah juga dampak dari kabut asap.

Sonora bersama Sony Wicaksono. Wah, semalam nih ya sahabat Sonora. Siapa yang mengikuti sidang putusan MK yang menemukan bahwa ternyata gugatan ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka itu tidak ditemukan ya bukti dokumen ijazahnya. Karena banyak sekali yang menanti-nanti, yang menyaksikan juga, dan kemarin malam MK sudah menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah, sertifikat ataupun diploma yang menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri. MK atau Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden walaupun tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang memenuhi syarat setara tamat sekolah menengah atas. Nah, ternyata sidang putusan ini juga menarik perhatian sejumlah media asing, sahabat Sonora. Jadi ada dua media asing yang menyoroti juga nih hasil putusan MK terhadap gugatan ijazah Gibran ini. Salah satunya adalah media Reuters yang populer di kalangan luar negeri, yang memberitakan kalau Reuters ini bahwa pernyataan mengenai kelayakan kondisi itu adalah tanggung jawab lembaga lain. Nah, ada juga nih media yang berkantor pusat di Australia, Australian Broadcasting Corporation atau ABC, yang juga turut memberitakan putusan MK, di mana dalam laporannya ABC menyebut bahwa putusan yang telah diungkapkan oleh MK ini mungkin menjadi putusan yang paling banyak ditunggu-tunggu di Indonesia. Apakah putusannya membuat Anda puas atau tidak?

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
2: JKT48
1: Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Thank you loh sahabat Sonora masih setia untuk bergabung dengan kami di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Sudah hampir sebulan ya sejak kapal Virgo Transport 8 tenggelam usai terbalik di Laut Jawa di tanggal 13 September lalu. Sejauh ini sudah 190 orang yang berada di dalam kapal telah ditemukan, terdiri atas 108 orang yang selamat dan 82 orang meninggal dunia. Dan sisanya berarti 53 korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Manajemen kapal Virgo Transport 8 PT Virgo Karya Shipping sendiri mulai mengambil langkah konkret untuk mengevakuasi bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Dan perusahaan sudah menyewa tim penyelam profesional untuk melakukan survei terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini bangkai kapal sebagai tahap awal pemetaan operasi salvage atau pengangkatan kapal. Nah, rencana pengangkatan bangkai kapal Virgo Transport 8 ini dilakukan untuk mencari korban tersisa yang berjumlah 53 tadi, di mana para korban diperkirakan masih terjebak di dalam kapal yang terbalik dan tenggelam. Dari tempat yang berbeda, Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan bahwa operasi penyelaman atau pencarian korban di bawah air sendiri sudah dihentikan dan kini pencarian masih tetap dilakukan namun sudah berfokus di permukaan air dengan memperluas area penyisiran dari perairan Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Walaupun pencarian di permukaan laut belum membuahkan hasil selama 3 hari terakhir.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau sering dengar Sonora pasti tahu kan ya, dongeng Sonora. Wih, dongeng ini memang dari, apalagi buat anak kecil ya, itu yang paling ditunggu-tunggu dong ya. Nah, ngomongin soal dongeng juga ada nih, Pesta Klub Dongeng yang baru aja merayakan ulang tahun ke-8-nya melalui acara bertema Sejagat Wana Adri yang sudah berlangsung acaranya di tanggal 3 sampai 4 Oktober kemarin yang ada di Perpustakaan Jakarta Cikini. Jadi di acara itu tuh mengangkat isu pemanasan global dan kerusakan ekosistem yang punya tujuan untuk menanamkan kepedulian anak terhadap hutan dan gunung tapi melalui dongeng. Menarik ya. Nah, rangkaian acaranya diawali dengan kegiatan Road to PKD berupa menyaksikan bersama film lingkungan dan kelas dongeng junior. Nah, puncak acaranya diisi dengan jelajah cerita, lokakarya meramu jamu dari rempah alam, serta panggung dongeng interaktif yang menghadirkan beberapa pendongeng dan berbagai komunitas. Harapannya, ya tentu bisa mengasah imajinasi anak, sekaligus bisa mengajak keluarga juga untuk merawat alam bersama. Nah, ini punya banyak banget lagi nih kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang pastinya kalau mau tahu ada apa lagi sih kegiatan dari Pesta Klub Dongeng ini, silakan follow Instagramnya ya, @klubdongeng.
0: Sonora FM News Traffic.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Santara FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Siapa yang sudah menantikan AMKM? Sebentar lagi ya, 6 menit lagi nih. Di pukul 20 saya akan buka. Jadi silakan ditunggu dulu. Siapkan dulu permintaan lagu terbaik Anda untuk tadi dikirimkan ke WhatsApp kami ya. Tapi kalau gitu saya tutup dulu untuk Selekta Sonora di hari ini 7 Oktober 2026. Thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang tadi juga sudah kirim laporan lalu lintas ya. Untuk yang masih kerja, semangat terus sahabat Sonora. Jangan dibawa kendor semangat ya. Untuk yang masih pulang juga hati-hati di jalan, dan yang sudah sampai rumah, selamat bersantai-santai. Selamat beristirahat juga. Kalau gitu ditunggu ya nanti ya di AMKM. Kita tutup dengan Ruth Sahanaya dengan Janji.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
2: Mas, saya mau pesan lagu.
1: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
3: Hah? AMKM?
4: Pesan lagu gak pake ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat.
0: AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, ketemu lagi nih bersama Sony Wicaksono di hari Rabu 7 Oktober. Gimana? Udah ngantuk belum hari ini? Janganlah ya, kalau masih jam segini mending join dulu aja di AMKM. Anda meminta kami memutar 2 jam nih. Anda boleh, saya kasih kesempatan untuk Anda kalau mau request lagu. Kira-kira mau dengerin lagu apa? Yang penting lagunya, kriterianya cuma satu. Lagunya 90-an ke atas ya, minimal banget era 90-an. Boleh lagu-lagu yang sekarang juga boleh, asalkan minimal banget lagu era 90-an. Caranya gimana kalau mau request? Atau kalau mau ada yang kirim-kirim salam gitu ya? Silakan Anda bisa kirimkan WhatsApp ke nomor kami 0812-122-9200. Sekali lagi, nomornya adalah 0812-122-9200. Kali ini ada saya, Sony Wicaksono. Oke, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Saya mau langsung aja deh, lagu pembuka ya. Saya akan buka dengan lagu dari artis yang sekarang lagi digandrungi, yang baru banget sudah dikonfirmasi akan manggung di Jakarta di tahun depan. This is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Best New Artist Grammy di tahun ini, Olivia Dean, sahabat Nora. Ya Tuhan, saya sebagai fans Olivia Dean seneng banget loh ketika dikonfirmasi dia bakalan manggung di Indonesia for the first time dalam gelaran festival musik Lalala Fest yang bakalan digelar bulan Januari, ya gak lama lagi loh. Oktober, November, Desember, Januari, 3 bulan lagi. Dia bakalan tampil bahkan di Jakarta, Bangkok, dan Manila. Nah kalau di Jakarta ini akan di ASBSD Tangerang sih ya, tanggal 17 Januari 2027. Silakan, untuk anda mungkin yang suka sama lagu-lagunya Olivia Dean, untuk nabung dari sekarang karena pasti bakalan rebutan, karena Olivia Dean ini adalah salah satu one of the hottest female singer at this time, sahabat Nora. Yuk, kalau mau join, silakan langsung aja ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tapi kalau ngomongin soal female singer yang lagi jadi lagi digandrungi orang-orang juga dan diprediksi juga bakalan menang Grammy di tahun depan adalah penyanyi yang satu ini juga sih. Asalnya sama-sama dari Inggris ya, sama kayak Olivia Dean. Namanya adalah Ray, lewat lagunya yang meledak banget di tahun kemarin, sahabat Sonora, Where Is My Husband, yang kebetulan diminta juga oleh Mbak Elizabeth Anastasia.

Where Is My Husband dari Ray. So, lagu yang sudah baru aja menyentuh angka 1 billion stream alias 1 miliar stream di Spotify ini memang jadi salah satu contender atau pesaing utama yang diprediksi bisa jadi nominasi di Record of the Year-nya Grammy 2027. Kalau yang banyak dibicarakan sih ada Where Is My Husband, kemudian ada Chasing Texas-nya Ella Langley, and then juga Drop Dead-nya Olivia Rodrigo juga masuk ke dalam bursa ya, persaingan untuk jadi nominasi. Biasanya Grammy itu kan di bulan Februari, tapi udah kenceng rumor-rumornya di sekarang-sekarang ini. Yuk, kita langsung lagi menyapa Anda yang sudah masuk di 0812-1229200. Alvina, hai! Kali ini minta lagunya Sheila on 7 yang judulnya terlalu singkat. Wow, kau Alvina udah pasti nih adalah Sheila Gang. Bisa tahu lagu yang saat ini adalah salah satu lagu side B-nya Sheila on 7 yang jarang dibawakan di panggung, yang gak jadi hit tapi ditunggu-tunggu sama Sheila Gang, fansnya Sheila on 7. Ini dia, terlalu singkat, spesial buat Alvina.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: ingat.
2: Amin. Dan orang lain.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas ulang kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

dengan Wild Words. Saya perhatikan Ibu Sri ini selalu masuk antrian awal ya. Kan memang lagunya enak sih, Ibu Sri. Thank you ya. Ini ucapannya untuk geng Imas sama semua sahabat Sonora yang lagi kerja juga sampai tuntas. Terima kasih banyak ya. Ada Ibu Aminah di Cibitung. Halo Ibu Aminah, kemarin belum dapat bagiannya ya. Nah, saya kasih deh Ibu Aminah di awal-awal nih ya. Katanya ingin dengerin sama lagi permintaan lagunya yang kemarin belum sempat diputarkan. Pengen lagunya Pretenders, I'll Stand By You. Oke, ditunggu aja ya Ibu Aminah. Kemudian ada juga di sini Pak Effendi, selamat malam, salam kenal. Kayaknya baru pertama kali request di AMKM. Kalau Pak Effendi minta lagunya Bryan Adams, judulnya Bebas. Kalau yang paling sering sih adalah Bryan Adams. Ini adalah salah satu penyanyi yang sering diminta juga di AMKM. Sebentar, saya lagi cari lagunya Bryan Adams yang sering banget diminta sama sahabat Sonora. Ada dua nih, Have You Ever Really Loved a Woman, sama satu lagi tuh ini Seems to Be lupa ini Everything I Do It For You. Nah, mau yang mana kira-kira ya? Everything I do it for you, atau Have you ever really like a woman? Yang ini aja deh ya, biar agak-agak kita berdendang sedikit. Have you ever really loved a woman? Dari Bryan Adams ya, spesial buat Pak Effendi yang baru pertama request lagi di AMKM. Kalau gitu saya akan awali dulu dengan ini nih. Ini harus banget diucapkan kalau lagi bersenang-senang di malam hari ini. Namanya adalah Michael, yang hari ini lagi ulang tahun ke-21. Aih, luar biasa. Udah lewatin kepala dua mah harusnya udah ini dong ya, udah apa? Udah makin sukses gitu ya. Buat siapa namanya Michael, semoga harapannya bisa semua tercapai di tahun ini. Terus juga makin sehat, makin bahagia juga ya. Ini yang mengucapkannya adalah Patricia Suryanti yang ada di Tangerang Selatan. Ucapannya ini juga dari Papi Cici Jane dan si Brocil Rain katanya. Alan Walker, permintaannya ini featuring Sabrina Carpenter, bener ya. Judulnya adalah On The Way.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Saya tuh paling seneng kalau udah ada pendengar yang request lagu-lagu yang bisa bikin sing-along gitu untuk berdendang. Kalau yang lokal tuh misalkan apa ya, kayak lagunya 10 to 5, wah I Will Fly. Terus yang judulnya juga You, masih banyak juga yang lainnya ya. Band yang memulai karirnya dari Australia, dari Perth sampai ke Jakarta, dan gak kerasa mereka udah 22 tahun loh berjalan, udah menelurkan banyak hits, berbagi ribuan cerita, dan sekarang 10 to 5 bakalan merayakan perjalanan mereka nih dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert bersama Imela Arif, Ari dan Thomas akan merayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Jadi di acaranya nanti kita bakalan diajak untuk seru-seruan, untuk sing-along, untuk nostalgia, pokoknya menikmati dalam satu malam yang spesial deh ya. Kapan acaranya? 3 hari lagi. Di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, tempatnya di Live House M Block Space Jakarta. Kalau Anda berminat untuk beli tiketnya masih bisa, silakan akses di website ibudibjo.com. Okay? 20 years of music and one unforgettable night, 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan ya. Sekali lagi, Anda bisa beli tiketnya ibudibjo.com. 10 to 5 22nd Anniversary Concert, 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudibjo.com.
0: Sonora FM News Traffic.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: kita lihat siapa yang request ini. Adalah Didis yang ada di Jembatan 2. Thank you loh ya Didis, sudah disclaimer. Kalau Didis ini adalah Mbak berarti ya. Selama ini saya manggilnya saya kira cowok loh. Mohon maaf ya Mbak Didis dari Jembatan 2, sempat bingung mau manggilnya apa. Iya bener, kayak nih gak ada profilnya. Tapi aduh, Didis kayaknya bisa nama cowok. Tapi terima kasih sudah dikasih tahu berarti. Sekarang masih ada 1 jam 20 menitan lagi, masih lama lah ya untuk saya mengabsen yang sudah masuk di 0812-1229200 Sony Wicaksono di AMKM. Sekarang saya mau ini dulu mau mendengarkan dulu suara-suara manisnya Anda, suara ganteng dan suara cantik. Kita mulai pakai suara cantik. Ini apa nih? Ngomongin ada efek-efek, pakai efek apa nih Mbak Zizi nih?
1: Wah, Mas Sony, mau request lagu yang cemungut-cemungut pokoknya.
0: Apa nih?
1: Lagunya Bon Jovi, Bon Jovi yang Is My Life.
0: Okay.
1: Lagunya untuk semuanya aja. Buat Mas Sony, selamat bertugas dan selamat malam. Eh, aku juga bisa ketawa loh.
0: Mana?
1: Thank you.
0: Aduh, ya ampun. Kok garing-garing ya malam hari ini ya. Kita mulai dari Bon Jovi kalau gitu. Minta disemangatin dari tadi ya, Kak Maya. Kalau di siaran gini gak ada efeknya, cuma bisa di live TikTok.

tiba-tiba dikasih dua lagu rock nih ya. Yang satu ini adalah Roxette dengan judulnya Fading Like a Flower. Saya mau kasih untuk yang hadir dari Yogyakarta, Kasongan, namanya adalah Papi. Selamat malam, saya haturkan untuk Mas Papi. Terima kasih sudah hadir ya di AMKM di malam hari ini. Sekarang saya mau lanjut lagi deh. Ada yang masih mau dengerin rock katanya. Ada pasti Prianus nih yang ada di Bandung katanya lagi menikmati gerimis kecil. Aduh asik kalau di Bandung gerimis kecil teh. Kecuali kalau di Bandungnya

0: di Balai Endah atau Kopo. Aduh, itu mah hati-hati khawatir banjir kalau itu mah. Tapi kalau yang tengah kota, ademnya minta ampun. Mau dengerin lagunya Avenged Sevenfold yang judulnya Dear God atau So Far Away. Salamnya spesial buat Kak Zizi, semoga cepat sembuh tuh katanya didoain sama Pak Siprianus. Salam juga buat Ibu Rianti, Ibu Oriza, Ibu Sylvia dan sahabat-sahabat Sonora saja. Ada Ibu Riantinya juga tadi. Mana ya, coba saya mau tengok Ibu Rianti. Ini gak tahu nih, Ibu Rianti atau anaknya Karin.
1: Selamat malam Mas Sony. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Dibacain gak ya requestnya ini?
0: Dibacain gak ya? Enggak lah ya, gak jadi. Enggak dong. Lanjut.
1: Mudah-mudahan aku beruntung ya dibacain. Aku mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Pak Edi Setopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Suprianus, Pak Johan, Nopal, Ibu Tin, Bu Riani Setopo, Erdi Bandung, Asti, Adel, Raihan, Bang Wanda, Geng Imas, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Buat Mas Sony, selamat bertugas sampai tuntas. Udah makan malam belum nih? Makasih.
0: Itu dipanggil tuh sama anak tadi, Bu. Bu, ibunya anteng aja voice note. Avenged Sevenfold dulu ya, sebelum ke Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Kita nikmati dua lagu dulu di AMKM Malam, masih bersama Sonny Wicaksono.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Tiba-tiba udah pukul 9 aja. Gimana? Masih stay? Masih menikmati ya pilihan lagunya tinggal sejam lagi bersama saya Sony Wicaksono. Bang Rai yang ada di Cibinong. Tadi udah Bon Jovi It's My Life 20 menit lalu. Wah, berarti telat berarti Bang Rai baru tune in mungkin ya. Pak Siprianus, besok Jumat konser di JIS Avenged Sevenfold, nonton gak Bung Wicak? Ini Deta yang nonton. tapi tahu nggak sih ngomongin soal konser Avenged Sevenfold? Gak tahu karena fansnya militan. Jadi ada fanmade. Fanmade itu kayak buatan fans gitu. Ada satu penggemar yang dia bikin website, situs untuk kita bisa simulasi tempat duduk di Stadion JIS. Misalkan nih, misalkan Anda beli tiketnya kategori yang di atas misalkan. Nah, di situ-situ nanti bisa tuh simulasi kalau Anda duduk di situ nanti view-nya penglihatannya gimana sih nanti ke panggung gitu-gitu. Jadi seru deh. Walaupun saya enggak ikut, enggak nonton konsernya, tapi seru ngeliatin website-nya apa ya? Saya lupa website-nya. Pokoknya agak-agak susah di website-nya. Selamat malam untuk Anda. Nah, saya mau dengerin lagi voice note nih yang sudah datang. Kali ini dari Pak Gundolo Sosro. Coba sebentar saya cari dulu voice note-nya. Silakan Pak Gun.
2: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini minta tolong Om diputaran lagu yang agak-agak slow aja deh. Lagu slow itu kayak dari Nirvana, judulnya All Apologize.
1: Okay.
2: Kalau lagu ini nggak ada, coba lagu dari itu deh Om, dari Warna. Tapi ini Warna yang versi lama atau yang baru ya? Pokoknya dari Warna, judulnya ini apa namanya? 50 tahun lagi ya kalau salah Om. Lama banget 50 tahun lagi. Ya. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora di manapun berada. Dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Yang slow-slow aja versi Pak Gun menirvana ya. All Apologize. Anda kalau yang kirim voice note bukan berarti jaminan untuk diputar ya. Karena saya paham nih ada yang gak biasa voice note tiba-tiba langsung voice note lagi. Mungkin harapannya adalah jaminan untuk diputar, tidak ya. Kalau sama saya triknya tidak ada triknya. Yang penting berdoa aja supaya random dipilih. Kita dengarkan dulu Nirvana All Apologize. Terus satu lagi adalah pilihannya Pak Ferdinson ya, yang ada di Cipinang. Pengen dengerin lagunya Naf dengan Kenanglah Aku.

0: Yes, itu dia kenang lagu dari Naf di Sonora FM 92 Jakarta News Driving and Music. Sekarang saya mau lanjut lagi ya, nggak mau lama-lama ya. Sekarang mau menyapa Noval dari Keramat Jati.
1: Halo, selamat malam. I'm Haimal Sonora. Saya Noval dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Bruno Mars berjudul Runaway Baby. Oh. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Tifoni, Bu Risa, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga kru Sonora
0: yang
1: senang bertugas.
0: Terima kasih banyak. Nice choice. Bruno Mars Runaway Baby bakalan digabung dengan Crash Adams Good Side. Pilihannya Pak AAB yang ada di Meruya Utara Kembangan. Kita

0: Yes, Anda masih bersama saya Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar Bang Andi di Sawah Besar yang tadi nyicip americano ke coffee shop. Pas sampai kantor, kopinya saya masukin dulu ke kulkas ya kan, sambil prepare tugas kerja. Pas mau diambil buat diseruput, ternyata kopinya hilang. Ya, akhirnya tadi pagi sama sekali nggak ngopi. Setelah pulang kerja, ada salah satu teman yang ngajakin saya ngopi, bahkan sampai dibayarin. Terus dia ngomong, kopi lo yang tadi di kulkas gue yang minum. Oh, ternyata ceritanya Bang Andi pagi-pagi kopinya diembat sama orang. Taunya orang yang ngambil kopinya neraktir. Itu lebih ke ini ya, lebih ke orangnya mager yang ngambilnya. Begitu udah ada energi langsung deh ditraktir. Yang penting gak mumet lah ya, masih bisa ngopi walaupun ketunda ngopinya Bang Andi. Cuman sayang banget nih tadi Bon Jovi, Never Say Goodbye. Sudah diputar tadi yang It's My Life. Kalau Bang Andi masih dengerin, boleh kalau mau ganti-ganti ya. Sekarang saya menyapa juga yang lagi nonton di TikTok, @radio.sonora_fm92. Ada geng Imas nih, ada Kemaya, ada Kak Zizi, kemudian ada Ibu Oriza, ada Ibu Rianti, komplit nih. Ada siapa lagi? Mas Nawi, halo Mas Nawi. Ada juga di sini tadi yang minta ditunjukin rambut saya masih panjang, ada Mbak Nena, halo Ibu Nena. Dan yang lainnya, jangan lupa tap-tap like ya, kalau di live TikToknya Sonora. Kami soon rencana bakal ada sesuatu di live TikTok. Sesuatu, pokoknya ditunggu aja lah ya. Sekarang saya mau menyapa dulu yang lainnya yang ada di WhatsApp. Tadi ada voice note dari siapakah gerangan?
1: Malam Om Sony, apa kabar? Om Sony udah makan belum?
0: Udah dong.
2: Ini Adeline dari BSD, mau lagu Extra L dari Jenny sama Doci. Makasih.
0: Tiba-tiba disalip, kasihan banget itu adiknya Adeline. Extra L dari Jenny ya. Sebentar, saya siapkan dulu Extra L dari Jenny. Alright, kita makin malam malah makin kenceng ya lagunya. Gak apa-apa dong, kita sikat.

0: Firehouse. Nah, ini nih lagu yang cocok kalau diputerin jam segini ya kan, sambil nyantai. Firehouse dengan When I Look Into Your Eyes, pilihan tadi alternatif dari Bang Rai yang ada di Cibinong ya. Kita lanjut lagi kalau gitu, gak akan lama-lama. Sekarang saya ingin ke Ibu Lena di Tangerang. Oh, absen aja deh katanya. Salam sehat selalu, siap kalau gitu Ibu Lena. Kemudian ada di sini yang kemarin enggak kebagian ini ya. Ini siapa namanya? Mbak Siti Samsiah. Kemarin enggak sempat terputar, masih bertahan dengan pilihannya seperti kemarin Gregorian ya dengan judulnya Once in a Lifetime. Salamnya buat kru Sonora aja sama sahabat yang lagi mendengarkan. Terus saya juga ingin menyapa ada Pak Agung Santoso. Aduh, Pak Agung Santoso, Bon Jovi juga udah. Ih, ramai banget ya yang minta Bon Jovi. Sampai saya harus nolak. AMKM Anda meminta kami menolak ya, karena Bon Jovi udah diputar tadi yang It's My Life. Jadinya kalau Pak Agung minta judul yang lain, mungkin bisa dipilihkan yang lain dulu ya. Kemudian ada juga Michael. Michael juga sama. Tadi Alan Walker juga sudah terputar juga. Siapa lagi kalau gitu ya? Saya mau menyapanya. Mbak Wiki aja yang dari Bandung. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam untuk Mas Sony. Sorry ya, I'm just to say hello with you. Doakan aku ya.
0: Ada apa?
1: Aku masuk rumah sakit itu hari Jumat atau enggak hari Senin. Ya, minggu ini sama minggu depan. Tergantung dokternya gitu. Ya, operasi kecil-kecilan lah.
0: What surgery? Semoga lancar ya operasinya Mbak Becky. Semoga cepat pulih nanti, oke?
1: Okay? Doakan semuanya terbaik. Amin. Ya. Kamu tetap kuat dan sehat. Aku juga harus kuat sehat. Gitu.
0: Justru Mbak Becky yang harus didoakan kuat dan sehat.
1: Ya. Oke deh. Terima kasih banyak. Sampai nanti.
0: Oke, ternyata tidak mau request, hanya mengabarkan saja. Baik, kalau gitu saya titip doanya ke Yang Maha Kuasa supaya dilancarkan Mbak Becky ya. Kita langsung aja dengerin. Ini dia Gregorian, Once in a Lifetime.

Pengumuman. Sekarang mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.co.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

Semoga bahagia terus ya. Yang request lagunya Meligo Slow, Pak Niko Kurnia. Salamnya buat yang masih pulang kerja atau udah pulang kerja aja. Ada siapa di sini? Ada Kak Ola. Selamat malam Kak Ola. Boleh request gak lagunya apa aja? Boleh dong kalau apa aja mah. Buat anak-anakku yang satu di kamar, satu lagi di Malang. Agak berdekatan sekali ya, satu di kamar, satu di Malang. Semangat selalu, doa mama selalu untuk kalian berdua. Saya juga mau menyapa kali ini ada Pak Bonifacius Gozali. Selamat malam Pak Boni. Mau diputarkan lagunya Hanson dengan judulnya I Will Come To You. Saya bacakan aja Pak Boni ya. Semoga Tuhan memberkati. Hanson, I Will Come To You. Langsung saya putar untuk Anda.

everyone. Here without you, permintaannya Bung Daniel Wisana Jaya. Selamat malam, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dari tadi saya nge-live TikTok di @radio.sonora.fm92 belum buka line request di sana. Jadi saya punya kesempatan untuk menyapa ada Mbak Asti yang minta lagunya Little Mix with Black Magic. Katanya salamnya buat Deta aja yang makin ganteng pulang dari Jogja. Terus ada juga Bang Kenzi, habis hujan makan mie enak nih Bang. Udah dong, tadi saya mie jumbo malah. Habis hujan emang di mana Bang Kenzi? Minta lagunya Andra and the Backbone. Nah, saya pilihkan yang ini kalau habis hujan mah. Asik. Judulnya Tak Ada Yang Bisa. Langsung spesial buat Bang Kenzi.

Sebelak Magic dari Lil Mix akan mengantarkan satu slot lagi menuju akhir. Saya mau kasih untuk siapa tadi ya yang minta lagunya EDM? Oh, Kak Ros tadi yang lagi nonton juga di TikTok. Katanya minta lagu EDM, saya kasih Z dengan Find You.

Sayang sekali, itu tadi adalah lagu terakhir. So, I'm gonna say sorry untuk Anda yang belum beruntung atau belum sempat lagunya saya putar. Saya mau absen dulu aja ya. Yang belum beruntung ini ada Ibu Liliani di malam hari ini. Kemudian juga ada Michael dari Pluit. Ada Pak Agung Santoso, ada Ibu Nur juga. Berikutnya yang belum beruntung ada Pak Dekulo Bagio. Ada juga di sini Pak Edi Sutopo. Ada juga yang belum beruntung adalah Mbak Maya juga. Ada Razin juga, sayang sekali. Kemudian ada Ibu Diah. Ada juga tadi Bang Andi Sansan juga, sayang sekali. Pak Sebastian Hartono. Bung Jepri dari Tanjung Priuk juga belum sempat lagunya untuk terputar, sama Pak Philip juga. Setelah ini akan ada playlist 80-an ya. Rest and relax selama 2 jam mulai pukul 22 nanti. Kalau gitu Sony Wicca Solo pamit. Sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.

Pengumuman. Sekarang mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.co.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

0: ini lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Nah, kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta, udah bisa lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
1: Mas, saya mau pesan lagu.
0: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
2: Hah? AMKM?
3: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Nah, kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta, udah bisa lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama 1 minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Abis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

pengumuman. Sekarang, mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.co.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi.

Halo sahabat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Nah, kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta, udah bisa lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama 1 minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Pengumuman. Sekarang, mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.co.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

0: Halo Sobat Sonora, kenalin aku Kak Sora. Tungguin kehadiranku ya, karena aku bakal nganterin kamu ke berbagai dongeng yang lebih menarik dan pastinya lebih fresh. Ingat-ingat ya, Kak Sora bakalan hadir di setiap dongeng Sonora Senin sampai Jumat pukul 6.20 dan 14.20, Sabtu Minggu pukul 8.20 dan 14.20 waktu Indonesia Barat.
1: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: nih lagunya enak nih. Kamu tau gak ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta, udah bisa lewat aplikasi di handphone. Namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Abis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku abis nih soalnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: saatnya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Wah, sudah pagi lagi nih ya. Ketemu lagi di hari Kamis. Yang harus pertama kali diucapkan adalah rasa syukur bisa bangun dalam keadaan yang sehat walafiat. Tapi kalau lagi gak sehat-sehat aja, semoga dipulihkan ya penyakitnya. By the way, kalau hari Kamis seperti biasa dong ya, ketemuan sama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Saya semoga bisa membangkitkan semangat Anda di pagi ini dengan lagu-lagu yang mayoritasnya 90-an dan awal era 2000-an. Semoga bisa menjadi mood booster untuk Anda juga. Terus juga nanti akan ada topik-topik menarik juga yang bakalan dibahas. So, pastikan 5 jam ke depan sampai nanti pukul 10, radio Anda gak berubah ya, tetap di 92 FM Sonora Jakarta.

Pagi-pagi ini memang jadi waktu yang tepat untuk mendoakan orang yang Anda rindukan, sahabat Nora. Karena biasanya kalau pagi-pagi kan waktu yang tepat juga untuk ibadah. Jadi jangan lupa setelah bangun, setelah cuci muka, minum air putih, jangan lupa ibadah juga ya. Pokoknya mengucapkan rasa syukur lah udah bisa bangun lagi ya kan, karena gak banyak yang masih bisa bangun. Lagi Caksono yang menemani Anda kali ini di Sonora Pagi seperti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ini biar semangat, saya kasih ini kali ya, informasi atau prediksi cuaca untuk Jakarta dan sekitarnya. Siapa tahu ada yang bingung, aduh hari ini bawa payung apa enggak ya, takutnya tiba-tiba hujan. Nah tapi kalau dari BMKG sih ya, prediksi cuacanya untuk DKI Jakarta ini bakalan didominasi kondisi berawan di pagi hari, tapi ada potensi bakalan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sejak siang hingga malam hari. Mana aja yang diprediksi bakalan hujan dari BMKG, itu wilayah selatan Jakarta dan wilayah timur yang berpotensi mengalami hujan sedang pada malam hari. Terus kalau daerah barat Jakarta, kemudian Jakarta Pusat atau daerah utara, itu diprediksi hujannya hujan ringan sih, mulai sore sampai malam hari. Nah mengingat kondisi cuaca memang lagi dinamis ya, alias pancaroba sekarang ini, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi BMKG memberikan himbauan kepada kita, terutama di daerah rawan genangan atau banjir, supaya meningkatkan kewaspadaan ya. Pokoknya sedia payung sebelum hujan lah, itu adalah kata pepatah. Kita putar lagu lagi yuk, siapa tahu untuk Anda yang sudah ada di jalan butuh asupan energi semangat. Nah kita kasih kali ini yang slow-slow dulu aja ya, dari The Cars dengan Don't Say You Love Me.

0: Pengumuman. Sekarang mendengarkan Radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.co.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

nih kalau daerah Palmerah pagi-pagi tuh enak ya. Kalau mau membayangkan sesuatu, ngebayangin jadi orang kaya enak, ngebayangin kerjaannya cuma duduk-duduk, gajinya masuk juga enak. Tapi ya, yang namanya dapat uang banyak itu kan harus melalui kerja keras ya kan. Kerja keras bagai kuda. Jangankan kita sebagai pekerja kantoran, yang kita lihat gampang gitu ya, misalkan atlet-atlet yang menjuarai sebuah kompetisi atau dapat medali, itu kan juga walaupun kelihatannya gampang, tapi ada proses yang latihan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Makanya gak heran kalau ada atlet yang dapat medali atau juara apapun itu langsung dapat bonus bahkan sampai ber-MM-an lah ya. Ini contohnya nih, atlet badminton yang dapat medali emas di Asian Games kemarin itu ternyata kan kalau dari presiden sudah dapat jaminan dapat 3M ya, 3 miliar rupiah. Nah, tapi ternyata ada juga nih yang ngasih bonus adalah PPPBSI yang mengucurkan dana apresiasi dengan total nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah buat para atlet bulu tangkis Indonesia yang sukses mengamankan medali dalam perhelatan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Kalau kata Ketua Umum PBSI Fadil Imran, kalau apresiasi finansial tersebut itu diserahkan sebagai bentuk perhatian karena para atlet sudah kerja keras ya. Sebagai informasi, badminton kemarin tuh dapat 2 medali emas, 1 perak, 3 perunggu. Itu udah peningkatan banget karena di Asian Games terakhir 2022 di Hangzhou, China, itu badminton gagal total ya kan. Makanya ketika bisa dapat medali lagi, wah, kayak ibaratnya dapat pelangi setelah dihantam badai lah ya, sahabat Nora. Dari 4,5 miliar ini alokasinya adalah dibagi ke tim bergu putra peraih medali emas dengan nilai 2 miliar rupiah. Jadi dibagi-bagi secara merata kepada para pemain dalam tim. Sementara pasangan ganda putra Leo Roli Daniel Martin yang menyumbangkan medali emas perorangan memperoleh 1 miliar rupiah. Kalau yang di sini sih ya cuma bisa ngebayangin doang kapan ya dapat M. Sebenarnya kalau saya udah tiap hari di kantor selalu dapat 2M ucapan makasih.

Santara pagi, kali ini bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau absen-absen dulu ya, yang sudah masuk nih di WhatsApp. Ada Mbak Zizi, selamat pagi. Terima kasih semangatnya, semangat juga buat sehari ini. Semoga bisa dapat berkah yang banyak ya. Ada Ibu Lewi Wulan juga, saya juga sering dapat 2M, makasih Mbak. Nah gitu kan, yang penting di bawah santai aja tuh, kata Ibrahim Matawi. Gimana bisa santai? Dari tadi saya lagi ngobrol sama yang masih nonton di live TikToknya Sonora di @radio.sonora.fm92. Ada Mas Ibrahim, kemudian ada juga Mbak Asti, ada juga Mbak Shen yang sudah favorit dengerin Sonora dari zaman SMP, dari zaman penyiarnya masih berbahasa formal, masih berbicara lembut ya Mbak Shen. Sama halnya dengan Om Har nih ya, yang bahkan udah punya cucu sekarang dari tahun 80-an dengerin Sonora. Edih, luar biasa. Jangan lupa ya sahabat Sonora, untuk cari-cari sarapan, cuci muka, jangan lupa juga buat bahagia. Karena buat apa kalau energi udah penuh, tapi kalau kurang

Selamat pagi, selamat sore untuk Anda yang sudah siap-siap atau sudah ada di jalan bahkan. Kalau sudah dalam perjalanan, silakan ingin berbagi laporan lalu lintas situasi yang Anda lalui, bisa Anda bagikan ke WhatsApp kami ya di 0812-122-9200. Mungkin selama 2 hari terakhir ini orang-orang sibuk membicarakan soal sidang putusan MK ya, soal ijazah-ijazah itu loh. Tapi mungkin sebagian ada yang sempat miss kalau ternyata undang-undang ketenaga kerjaan ini yang baru disahkan ya, membatasi masa kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu maksimal 4 tahun. Ini turut merespon dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan itu membatasi masa kerja dengan perjanjian kerja PKWT atau waktu tertentu maksimal masanya atau jangka waktunya adalah 4 tahun. Jadi kalau udah melewati masa tersebut, si pekerjanya bisa diangkat menjadi karyawan tetap kalau masih dibutuhkan perusahaan. Nah, jadi ada 3 periode nih dalam aturan baru itu. 2 tahun pertama adalah masa kontrak, kemudian dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing periode maksimal 1 tahun. Jadi totalnya kalau dihitung-hitung kan 4 tahun ya. 4 tahun perusahaan, setelah itu harus menentukan apakah pekerja masih dibutuhkan. Kalau masih dibutuhkan, pekerja bisa diangkat jadi karyawan tetap. Tapi kalau udah dirasa nggak lagi dibutuhkan dalam waktu 4 tahun itu, hubungan kerjanya bisa diakhiri melalui pemutusan hubungan kerja. Gimana nih para teman-teman karyawan atau teman-teman buruh, apakah sudah lebih baikkah aturan yang baru ini?

0: 7.06 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur meminta masyarakat untuk waspada potensi peningkatan kasus demam berdarah denggi alias DBD saat memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengatakan faktor lingkungan turut berperan dalam peningkatan kasus DBD. Kondisi lingkungan yang menyediakan banyak tempat perkembangbiakan nyamuk dapat meningkatkan risiko penularan di masyarakat. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan taklimat yang diadakan Presiden Prabowo Subianto bersama 800 perwira tinggi TNI Polri kemarin sore untuk memberikan penyegaran dalam mendukung program pemerintah. Presiden Prabowo saat peringatan HUT ke-81 TNI menegaskan TNI harus terus menjadi tentara rakyat dan mampu menghadapi berbagai ancaman di tengah kondisi dunia yang dinilai penuh gejolak dan ketidakpastian.
2: Demikian Sonora Update.

Pagi ini ditemenin bareng sama lagunya Safe with the Sweetest Taboo di Sonora Pagi bersama Sonny Wicaksono. Semoga yang udah di jalan diberikan keselamatan sampai tempat kerjanya masing-masing, diberikan keberkahan juga ya, amin. Kali ini ditemani bersama Sonny Wicaksono di Sonora Pagi yang bakalan bahas, nah kali ini kita bakalan bahas topik tentang mungkin ini akan relate dengan Anda yang punya anak, yang anaknya masih sekolah, yang masih di entah itu di sekolah dasar atau di SMP atau bahkan yang masih kecil-kecil, yang masih TK gitu ya. Siap-siap bahwa ini nih lagi ada wacana kebijakan tidak naik kelas mulai 2027. Ah, maksudnya apa? Tidak naik kelas. Nah, ini kalau kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, dia kembali menyoroti budaya belajar siswa di Indonesia yang perlu diperkuat. Jadi Kemendikdasmen ini sedang menyiapkan rencana supaya siswa di sekolah itu tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Ini di live TikTok ada guru Mbak Asti, apakah sudah dengar wacana ini? Jadi kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mendorong siswa lebih serius dalam belajar. Jadi kan yang biasanya itu siswa kalau udah masuk tahun ajaran dinilai berdasarkan rapot, kalau melewati batas yang ditentukan kan udah otomatis naik kelas. Nah, ini wacana yang sedang digodok itu nggak gitu lagi. Jadi nanti akan ditentukan berdasarkan kompetensi masing-masing siswa apakah layak untuk naik kelas atau enggak. Jadi nggak otomatis. Tapi ini kebijakannya belum final karena harus butuh kajian akademik dan masukan dari para pakar pendidikan, di mana pemerintah ingin memastikan penerapannya bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Mungkin ada di sini yang baru dengar banget ya, apa nih maksudnya nih nggak otomatis naik kelas. Nah, nanti kita bakalan wawancara barengan sama Profesor Suyanto dari Universitas Negeri Yogyakarta mengenai ini tuh wacana seperti apa, terus juga efek dampak baik dan buruknya seperti apa. Tapi yang jelas dari sekilas yang tadi saya sudah bacakan, kira-kira Anda punya pandangan gak atau pendapat tentang wacana siswa ini gak lagi otomatis naik kelas direncanakan mulai tahun ajaran baru 2027. Silakan kalau yang ingin berbagi pendapatnya di 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Bangau dan Kolibri, dongeng dari Amerika. Bangau dan Kolibri berteman baik. Mereka sering makan ikan di danau yang sama. Hampir setiap hari mereka selalu bertemu. Namun beberapa hari ini Kolibri khawatir karena ikan-ikan di danau berkurang.

0: makan nanti,
1: ucap kolibri kepada bangau.
2: Mungkin ikan-ikan di danau ini habis karena kita selalu makan bersama,
1: sahut bangau. Kolibri membenarkan ucapan bangau. Mereka pun membuat kesepakatan.
0: Apakah kita perlu mengadakan lomba? Siapa yang paling cepat sampai di pohon tua di hulu sungai, dialah pemenangnya dan dapat tinggal di danau ini,
1: ucap kolibri. Bangau setuju dengan ucapan kolibri. Ia sadar kolibri bertubuh kecil dan gesit, tetapi ia berusaha yang terbaik. Keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Kolibri terbang mendahului bangau. Sementara itu, bangau terbang dengan sangat lambat sehingga ia tertinggal jauh dari kolibri. Kolibri menoleh ke belakang, bangau belum muncul juga. Karena lelah, kolibri singgah di sekuntum bunga untuk menghisap sarinya.
0: Sungguh enak sari bunga ini,
1: ucap kolibri. Karena terlalu asyik, kolibri tidak sadar kalau bangau terbang di depannya. Kolibri segera menyusul bangau dengan cepat. Lagi-lagi, bangau tersusul oleh kolibri. Kolibri semakin jauh. Karena bangau belum muncul, kolibri singgah di taman bunga. Ia asik menikmati sari bunga hingga tertidur. Sementara itu, bangau masih terbang dengan lamban. Bangau dapat menyusul kolibri. Oh lala, kolibri tertidur di sekuntum bunga. Ia tak menyadari bangau sudah menyusulnya. Saat terbangun, kolibri segera terbang dengan cepat. Akhirnya, ia tiba di pohon tua di hulu sungai. Namun, bangau sudah tiba lebih dulu. Perlombaan itu dimenangkan oleh bangau. Kini, bangau leluasa menikmati ikan-ikan di danau. Sementara itu, kolibri menikmati sari bunga di taman. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, jangan menyerah sebelum berjuang. Seperti bangau, meski lamban, dia menjadi pemenang karena ketekunannya. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di dongeng Sonora esok hari.
3: News. Traffic.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, sejenak kita update dulu untuk beberapa informasi lalu lintas di ruas-ruas tol Jakarta, terutama yang dikelola oleh Jasa Marga, seperti tol dalam kota yang secara umum masih lancar untuk dua arahnya, tersendat saja di simpang Cawang arah Pancoran. Dan hati-hati karena sudah diberlakukan lajur kontraflow setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1 sampai dengan Senayan kilometer 8. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara, dua arahnya sama-sama lancar. Untuk tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Kunciran, Karang Tengah, dan tersendat juga di Kebon Jeruk. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Berpindah ke tol Jagorawi arah Jakarta, lalu lintas padat dari Cibubur sampai dengan gerbang tol Cililitan, dan hati-hati bahwa kontraflow dari Cimanggis kilometer 17 sampai dengan Cipayung kilometer 8 sudah dibuka. Sementara itu tol Jakarta Cikampek arah Cikampek juga sudah padat di Bekasi Timur menjelang res area kilometer 19 dan padat juga menjelang res area kilometer 39. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Dan terakhir untuk tol layang MBZ dua arahnya juga sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, kita sambung dengan informasi lalu lintas akan disampaikan oleh Lia Muspiroh dari Manggarai Halimun. Silakan Lia.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga ramai lancar dari Halimun Jalan Galunggung mengarah ke Dukuh Atas dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Menyeberang ke Jalan Lato Harhari terpantau lancar, tersendat normal di perlintasan kereta. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM. New.

0: Ya, selamat pagi bersama Sony Wicaksono. Biar bisa semangat, biar bisa tahu mana yang padat, mana yang enggak lalu lintasnya, kita akan putarkan laporan lalu lintas yang pertama dari Lia ya. Dari Kuningan Semanggi, seperti apa lalu lintasnya?
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di jalan HRS Sunnyside dari Karet Kuningan menuju Gatot Subroto ramah lancar. Berlanjut di jalan Gatot Subroto dari Kuningan mengarah Semanggi, ramah lancar akan padat menjelang Semanggi. Antrian pertemuan arus yang mengantri ke jalan Jenderal Sudirman, kendaraan dari eksit tol dalam kota dan juga dari arah Kuningan selepasnya ramah lancar kembali mengarah ke Pejompongan. Di tol dalam kota dari arah Kuningan mengarah ke Semanggi dan sebagainya terpantau lancar. Demikian Damus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia Muspro atas laporannya. Kita akan berlanjut ke Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Bagaimana laporan lalu lintas di Jakarta pagi ini, Kompol Heri?
2: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada Kamis pagi hari ini langsung dari TMC di Telatas Polda Metro Jaya. Kita awali pantauan di sekitar tol alam kota, di mana saat ini menjelang otrem Kodam maupun UKI dari ruas tol menuju keluar tol agak sedikit terhambat dan padat, mulai terjadi perlambatan dikarenakan baru saja ada sebuah kendaraan tronton mengalami gangguan mesin di lajur 1. Dan sudah ada petugas Satlantas dari wilayah Jakarta Timur turut membantu pengaturan di sana, ada 2 anggota bintara pengatur lalu lintas. Dibantu Jasa Marga dengan upaya-upaya penderekan agar menuju keluar pintu sekitar kawasan otrem Kodam sehingga tidak mengganggu. Namun saat ini karena baru saja terjadi, masih berada di sana, agar berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan kendaraan lainnya. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota dari KM1.300, tampak petugas pejer dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti keluar di 8.100, terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Untuk kami sarankan, arah bandara gunakan lajur ketiga dan empat bagi Anda yang menuju ke kawasan sekitar bandara. Saat ini Tomang, Latu Menten hingga menuju ke arah bandara, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Sedangkan untuk Anda yang akan melintas sekitaran Polda, kemungkinan nanti pada pukul 8 hingga pukul 10 akan terjadi kepadatan karena ada kegiatan di sekitaran Mapolda Metro Jaya, agar hindari untuk antrian masuk ataupun parkir-parkir di sekitar kawasan Polda. Silakan Anda bisa menggunakan area parkir di sekitar area Bank Mandiri maupun Electronic City dan sekitaran Mapolda di gedung perkantoran. Sementara kegiatan masih mulai akan berlangsung. Sementara untuk penyangga Jakarta dilaporkan dari kawasan sekitar Jalan Juanda Tangerang menuju ke arah Pondok Pinang padat, terutama di Sandratek dan antrian di Situ Gintung dikarenakan volume kendaraan. Sementara untuk di sekitar protokol utama dari Sudirman Tamrin menuju ke kawasan sekitar baik yang akan istana terpantau ramai lancar. Berhati-hati, masih ada kegiatan pembangunan MRT sudah mendekati finishing namun masih ada beberapa batas, agar berhati-hati. Arah sebaliknya dari Patung Kuda menuju ke kawasan sekitar Baik Dukuh maupun arah Semanggi terpantau ramai lancar, cuaca berawan pada pagi hari ini. Untuk perkiraan unjuk rasa nanti siang pada pukul 10 dan pukul 11.00 di kantor KPKRI ada penyampaian pendapat dan sekitar Barka Mabes Polri pada pukul 13.00. Dan di Patung Kuda diperkirakan pada pukul 11.00 ada penyampaian pendapat. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Kompol Heri atas informasi lalu lintasnya dan selamat bertugas kembali.

Selera FM 92 Jakarta News Traffic and Music Sonde Wicaksono di Selera Pagi. Saya tuh jadi membayangkan ya, kalau pagi-pagi gini tuh biasanya kalau dulu ya, sekitaran mungkin berapa tahun yang lalu ya, 10 enggak deh, mungkin 15 tahun yang lalu mungkin ya, 15 tahun yang lalu di jam segini lagi sibuk-sibuknya tuh buat jalan on the way ke sekolah ya kan. Apalagi kalau udah mepet-mepet gerbang ditutup tuh, aduh udah mulai panik ya kan. Apalagi kalau udah masuk kelas, udah mulai fokus supaya apa, supaya bisa dapat ranking. Dulu tuh ya, lu kan zamannya, kalau sekarang udah katanya udah enggak ada ranking-ranking lagi ya. Kalau dulu kan masih zamannya ranking. Dulu tuh seneng banget tuh kalau dapat ranking di kelas. Udah gitu pas udah bagi-bagi rapot, nilainya gede, auto naik kelas. Kadang dulu tuh juga kasihan juga ngelihat temen yang rapotnya mungkin nilainya merah, terus tahu-tahu harus tinggal kelas, alias gak naik kelas ya kan. Nah kalau dulu mungkin masih ketat ya penilaiannya untuk bisa menentukan seorang siswa naik kelas atau tidaknya. Nah tapi sekarang nih, tadi saya udah ngobrol juga ya, karena tadi itu saya sempat live TikTok juga sama Mbak Senora. Ternyata ada nih yang tadi nonton itu, ada namanya Mbak Asti, seorang guru. Katanya itu memang kalau sekarang, dan ada beberapa teman-teman juga yang tadi komen di live TikTok, katanya itu sekarang gitu, di sekolah itu lebih ringan lagi penentuannya untuk seorang siswa bisa naik kelas. Bahkan tadi ada yang sempat komentar juga, di sekolah anaknya yang gak bisa baca, belum bisa baca atau bahkan belum lancar hitung-hitungnya udah dinaikin aja kelasnya. Nah ini mungkin yang bisa jadi ya, yang melatar belakangi atau menggerakkan bagaimana wacana kebijakan tidak naik kelas ini mulai terblow up lagi ya. Bahwa Kemendikbudristek saat ini sedang mempertimbangkan, sedang menimbang-nimbang rencana supaya siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Dan kata Mendikbudristek Abdul Muti, kebijakan tidak naik kelas itu tuh perlu dipertimbangkan memang karena adanya fenomena yang ia sebut sebagai RMS atau rajin malas sama saja. Nah mungkin karena udah jadi kebiasaan sekarang ya, mau itu nilainya bagus atau nilainya biasa aja, semuanya naik kelas, jadinya RMS, rajin malas sama aja. Nah menurut Muti, siswa itu bisa kehilangan dorongan untuk belajar lebih keras ketika kenaikan kelas dianggap pasti terjadi tanpa melihat performa selama pembelajaran. Karena itulah akhirnya pemerintah ini sekarang lagi ingin membangun budaya belajar yang lebih kuat sekaligus menumbuhkan kesiapan siswa untuk berkompetisi. Tapi ini kebijakannya masih baru sebatas wacana karena masih perlu butuh banyak kajian segala macam untuk penerapan detail nanti di lapangannya. Tapi kalau menurut Anda, sahabat semuanya, bagaimana nih pendapatnya tentang wacana bahwa siswa tidak lagi otomatis akan naik kelas di tahun 2027. Jadi nantinya bakalan harus melewati beberapa kompetensi dulu nih. Jadinya benar-benar yang naik kelas itu memang yang pantas untuk naik kelas. Coba saya mau tengok ya yang sudah berpendapat. Tadi ada Mbak Asti ya, seorang guru di sekolah swasta, dia setuju katanya sebagai seorang guru untuk naik kelas sesuai kompetisi anak, jangan asal naikkan anak ke kelas berikutnya. Terus juga tadi ada yang komentar, naik kelas berdasarkan kemampuan itu harusnya wajib, jangan naik kelas by default. Kalau kata Pak Sembiring, Mas Sembiring setuju banget katanya, biar gak asal tamat nih generasi muda kita, soalnya miris rasanya tiap kali saya rekrutmen karyawan, bahkan matematika dasar aja tidak bisa, padahal sudah tamatan SLTA. Saya sampai mikir nih, gimana sih sistem pendidikan sekarang ini kok bisa tamatan SLTA masih tidak bisa berhitung dengan benar. Bahkan Mas sendiri ngeliat di TikTok juga pernah tuh viral, ada anak SMA yang bilang Garut ada di Eropa. Oh itu ya, konten-konten yang flash question di pinggir jalan. Bahkan saya sempat menemukan juga loh, sahabat semua, di konten-konten TikTok saya lihat ada banyak orang-orang, terutama yang generasi-generasi muda ya, yang berkomentar, aku gak bisa baca jam analog. Nah itu mungkin

mungkin yang harus diperbaiki lagi, salah satunya ya adalah dengan itu ya, menerapkan yang kebijakan lebih tegas soal aturan naik kelas yang tidak, wacananya tidak akan lagi bisa otomatis mulai tahun depan. Kalau mau kasih pendapatnya sih juga silakan ya, Anda bisa share pandangan Anda mengenai wacana kebijakan ini di WhatsApp di 0812 1229200.